0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya daripada segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak ini, bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan Aero dengan Sendu di Hatiku Rindu di Jiwamu.
2: Dan juga haruskah kita berpisah? Baiklah, sekejap lagi kita akan bersama-sama menerusi diari sana sini.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita, Rafiq. Kalau betul. Di Keningau, kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat juga.
1: Okey, sedangkan kita ada NY. Selamat pagi, NY.
4: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum. Sihat ke tu?
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat.
1: NY je lah. Wan je di Tawau sihat.
5: Ya, syukur sihat. Saya di sini sihat.
2: Macam dia macam lambat
1: Genter
2: respon.
1: Genter ya suara ya.
2: Macam lambat respon tu.
1: Genter suara. Alang-alang lah kita tanya Aida juga. Aida juga sihat kan?
2: Sudah semestinya. Dengan nada yang ceria tu pastinya Aida pun sihat juga. Ya. Terima kasih semuanya hadir pada hari ini dalam Dari Sana Sini. Baik, Eklip pagi ini kita mulakan perkongsian Dari Sana Sini. Kita bersama siapa pagi ini?
1: Hari ini bersama dengan siapa yang mau duluan?
2: Kita bagi sandakan dulu. Sandakan FM. Silakan NY.
4: Silakan. Kakak dulu.
1: Kakak, baik kakak, silakan.
4: Okey. Dari saya Kena FM, saya kongsikan dua perkongsian.

0: Lady Rumsi dari sana sini, jadual kempen Demam Darah Bergerak yang mana dilaksanakan 8:30 pagi ini di bangunan Wisma Persekutuan Lobi Batu Tujuh Sandakan bermula pukul 8:30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari, hari ini 7 Oktober ya. Dan seterusnya sebelah petang nanti ada dialog di 4 Sandakan FM dengan tajuk Hari Suka Negara Peringkat Daerah Sandakan bersama dengan tetamu Muhammad Syahrin Ibrahim merupakan pegawai belia dan Sukan Persekutuan Daerah Sandakan. Pukul 4 petang nanti melalui dialog di 4 Sandakan FM bersamamu. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini melalui diari sana sini dan untuk perkongsian diari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
1: Ya, baik. Terima kasih NY dari Sandakan FM dan untuk bahan perkongsian dari Keningau FM, satu perkongsian berkenaan dengan info semasa berkenaan dengan derma darah. Jadi orang ramai diminta terus tampil menderma darah, boleh datang terus ke kaunter 2 aras Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi hingga 4 petang. Dan juga satu lagi berkenaan dengan segmen Ada Cerita Kita Kongsi petang ini akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Mori bin Kogid yang juga merupakan Ketua Editor Malaysia Economic Review MER yang akan bercakap berkenaan dengan Prabajet 2027 pukul 4 petang ini. Jadi itu dua bahan perkongsian, bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan di Tau FM pula bersama dengan Wan J. Silakan.
2: Baik, terima kasih Aidah di Keningau untuk perkongsian diari sana sini dari Tau FM. Ada dua bahan yang ingin kita kongsikan kepada anda. Pertama sekali berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi darah Hospital Tawau. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang dan kempen derma darah akan turut diadakan di Wisma Persekutuan Tawau baru saja bermula 8.30 pagi tadi sehingga 12 tengah hari. Dan perkongsian yang kedua juga berkaitan dengan belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dan untuk itu, Tawau FM juga tidak ketinggalan untuk mengadakan temu bual khas belanjawan 2027 industri perladangan di kawasan Pantai Timur Sabah iaitu kawasan Kalabakan. InsyaAllah akan bersama-sama dengan Datuk Jalani Chachu, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Kalabakan yang akan bersama dengan kami menerusi dalam talian bermula 9.30 pagi nanti. Itu dah perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, ER Ikhlas dan juga Rafiq. Silakan.
3: Ya, terima kasih Wan J di sana.
4: Okey, di Sabah FM ada beberapa perkongsian iaitu pada pukul 8.30 pagi yang baru saja berlangsung iaitu berlangsungnya Borneo International Congress yang juga berlangsung di sebuah hotel di Kota Kinabalu.
3: Dan 8.45 pagi ini sebentar saya lagi akan berlangsungnya persidangan orang asal Borneo bertempat di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Teknologi Mustafa Sakmut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Petang nanti 2.15 mini petang, launching Toddy Pickle School di Tanjung Haru akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Nur Azlina Haji Arif, Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah. Ini berkaitan dengan pickleball ni. Untuk adik-adik kita.
4: Tiga perkongsian. Terima kasih rakan-rakan kita di stesen daerah kita. Ada Aida. Terima kasih Aida.
1: Terima kasih kembali.
4: Okay. Sandakan kita ada kakak NY.
0: Ya, terima kasih kembali adik-adikku.
4: Ya, dan juga adik Wan J.
3: Terima kasih abang.
2: Hari ini saya paling adik. Terima kasih abang dan kakak-kakak semua.
4: Bagimu sekejap kan. Okeylah, selamat bertugas semua kawan-kawan. Selamat bertugas.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk belanjawan 2027, saya seorang guru, jadi sudah pastilah saya berharap agar belanjawan kali ini akan memfokuskan kepada pendidikan, yang mana ada tiga perkara utama yang saya harapkan kerajaan akan pandang serius. Iaitu yang pertama, mudah-mudahan belanjawan kali ini akan dapat mengurangkan beban tugas guru, supaya tugas guru dapatlah fokus lebih kepada pengajaran dan murid. Maksudnya, mungkin diwujudkan jawatan-jawatan tertentu untuk mengurangkan bebanan dan tugasan guru yang sedia ada. Yang kedua, mungkin menaik taraf kemudahan sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar ataupun sekolah-sekolah yang masih lagi kekurangan fasiliti seperti makmal, sains, tandas, surau dan sebagainya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kerajaan dapatlah menambah baik ataupun memperkukuhkan bantuan kepada murid, terutamanya daripada murid yang keluarganya berpendapatan rendah, contoh macam bantuan buku, bantuan peranti, keperluan persekolahan, ya. Dan mudah-mudahan pendidikan kita lebih berkualiti, lebih inklusif, dan mudah-mudahan tidak ada murid yang tercicir daripada pendidikan kita.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar.

0: ada tak pagi. Tahu FM pilihan anda. Memek adik.
1: Saya adik so okay.
0: Oh,
1: itu
0: kah? Terima kasih.
1: Jangan. Masih lagi sambung. Habis so lagunya. Okey lah.
0: Kecik Kelate.
1: Kecik Kelate dulu. Okey. Kelate dengar kah Tawa FM. Terima kasih banyak.
0: Betul.
1: Saya
0: takut.
1: Betul. Dok salah.
0: Okey, terima kasih di mana sajalah anda mendengarkan
1: siaran FM ya.
0: Dan pelbagai dialek, pelbagai bahasa kita kan.
1: Betul.
0: Apapun kita mengharapkan untuk anda respon tajuk kita berkaitan dengan
1: kalau diberi pilihan, kamu lebih memilih tambahan bantuan tunai ataupun harga barang diturunkan. Ini sempena dengan pembentangan bajet belanjawan 2027
0: ya,
1: yang bakal dibentangkan Jumaat ini.
0: Ini ya.
1: Okey.
0: Jadi kamu lagi suka duit ataupun harga barang tu
1: diturunkan. Dialek kita pun jangan lupa, mudah-mudahan ditambah bantuan tunai kita ni ya. Yeah. Itu adalah ayat dialek kita.
0: Betul. Okey, beberapa rakan kita sudah respon. Dan juga sekarang kita dengarkan.
1: Ingin tahu berkenaan dengan puting beliung, taufan dan belalai air.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Puting beliung, taufan dan belalai air adalah tiga fenomena meteorologi berbeza yang sering disalah anggap sama. Namun, perbezaannya jelas dari segi lokasi pembentukan, tempoh serta kesan terhadap kawasan yang terjejas. Dalam konteks saintifik, puting beliung atau tornado ialah pusaran angin berbentuk corong yang terbentuk di daratan akibat pertembungan udara panas dan lembap dengan udara sejuk dan kering. Ia mempunyai kelajuan angin yang sangat tinggi sehingga mencecah lebih 300 km per jam. Tetapi biasanya berlaku dalam tempoh singkat dan melanda kawasan kecil. Walaupun jangka masanya pendek, puting beliung dianggap lebih berbahaya kerana sukar diramal dan mampu memusnahkan struktur dalam sekelip mata. Sebaliknya, taufan yang dikenali sebagai hurricane atau typhoon terbentuk di lautan tropika apabila suhu permukaan laut meningkat melebihi 26 darjah Celsius lalu menghasilkan sistem ribut besar dengan pusat tekanan rendah. Taufan boleh bertahan selama beberapa hari sehingga berminggu-minggu yang bergerak merentasi lautan dan daratan serta menjejaskan kawasan yang luas. Kerosakan utama taufan bukan sahaja berpunca daripada angin kencang tetapi juga daripada hujan lebat dan lonjakan ombak besar atau storm surge yang menyebabkan banjir besar di kawasan pesisir. Taufan dikategorikan mengikut skala Saffir-Simpson daripada kategori 1 hingga 5 berdasarkan kelajuan angin dan tahap kemusnahan. Sementara itu, belalai air atau lebih dikenali sebagai waterspout ialah fenomena yang menyerupai puting beliung tetapi berlaku di permukaan air sama ada di laut atau di tasik. Ia terbentuk apabila pusaran angin kuat menarik wap air ke udara lalu menghasilkan corong yang jelas kelihatan dari jauh. Belalai air biasanya kurang berbahaya berbanding puting beliung kerana berlaku di kawasan perairan. Namun jika ia menghampiri daratan, ia boleh membawa kesan merosakkan. Demikian dikongsikan perbezaan antara puting beliung, taufan dan belalai air menerusi Ingin Tahu.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi
2: Ingin Tahu.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadium Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk belanjawan kali ini, semoga kerajaan dapat memberi perhatian yang lebih kepada golongan bujang. Saya berharap kerajaan dapat mempertimbangkan elemen khas atau insentif bulanan untuk golongan bujang. Bantuan seperti subsidi sewa rumah, insentif pengangkutan, bantuan barangan keperluan asas, insentif simpanan dan kemudahan untuk meningkatkan kemahiran. Semoga dalam belanjawan kali ini ada satu insentif yang benar-benar memberi ruang kepada golongan bujang untuk hidup lebih stabil, bina kewangan yang kukuh dan memiliki masa depan yang lebih terjamin. Kami bukan meminta kemewahan, cuma berharap agar golongan bujang tidak dilupakan. Terima kasih.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, yeah, nak bagi tahu FM pilihan anda 9.25 minit pagi. Okay, kita bacakan respon yang sempat lah ya. Sebab 9.30 nanti kita ada temubual khas berkaitan dengan belanjawan 2027 ini. Ada tetamu kita. Dan, ya betul. Kita itu, ada siapa?
1: Kita ada Jumari Aming. Assalamualaikum, salam geng
0: Rabu.
1: Geng Rabu katanya. QQ.
0: Terima kasih, Jum.
1: Adinda Wayuni Aucha. Okay, assalamualaikum. Halo, hai Azawajah. Apa khabar hari ini? Assalamualaikum, salam dua jari. Ya, kalau saya, baguslah kalau harga barang diturunkan. Sebab kalau bantuan, tidak semua dapat merasa nikmat bantuan tu. Tapi kalau harga barang dapat diturunkan, semua rakyat dapat merasa. Itu pendapat saya lah. Jom kita dengar pendapat dan pandangan orang lain pula.
0: Jom. Lagi siapa ni? Muhammad? Muhammad apa namanya?
1: Muhammad Kasim, Kasim Paroka.
0: Muhammad Kasim Paroka. Assalamualaikum DJ Petugas. Kalau saya, bagus harga diturunkan. Dikunak ni kuat jerebu ya. Macam di Kundasang bah. Sama lah keadaannya di Tawau ni juga.
1: Kalau Kundasang tu sejuk, sini dah.

0: Anda sedang mendengar
1: Tau FM.
0: Pilihan anda.
1: Pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, 9.30 minit pagi ketika ini. Baik, kita sedang berusaha untuk cuba mendapatkan ya tetamu kita di talian untuk temubual khas belanjawan 2027 untuk industri perladangan kawasan Pantai Timur Sabah. Baik, kita bersama-sama dengan Datuk Jalani Chachu, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Kelabakan di talian. Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat dia, Datuk?
3: Alhamdulillah. Ceria hari ini.
2: Sebelum tu, Datuk, macam mana keadaan cuaca di Kelabakan sekarang, Datuk?
3: Cuaca keadaan baik, cuma agak berjerebulah. Masih lagi lah dalam keadaan itulah.
2: Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk, kerana bersama dengan kami. Kita mau bercakap pasal belanjawan 2027 lah untuk industri peladangan. Jadi, Datuk, kita mau tanya selaku Timbalan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Kelabakan, kan, Datuk? Bagaimana Datuk melihat

0: Aku kan mana deh.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Harapan saya dalam belanjawan 2027 ini, kami sebagai ibu bapak berharap bantuan yang iuran pengajian di IPTA, IPTS, subsidi, penginapan atau koles, kediaman, serta allowance sara hidup bulanan untuk pelajaran dapat ditingkatkan seiring dengan kadar kenaikan kos barang semasa sekarang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit,

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
1: Ya, rentak pagi. Show FM, pilihan anda. Banyak harapan, harapan demi harapan daripada orang ramai, daripada rakyat kita ni.
2: Betul. Untuk belanjawan 2027 ni, nanti apa pun kita nantikan lah. Bagaimana apa yang akan ditingkatkan, betul, apa yang ditambah. Kan? Apa pun kita mau tahu juga antara respon bantuan tunai ditambah ataupun harga barang diturunkan. Mana satu yang rakan-rakan pendengar kita mau dengarkan?
1: Ini daripada Renew. Selamat pagi. Salam ceria di Jetau FM di hari yang baik ini. Semoga baik-baik belaka. Dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Gandingan mantap katanya.
2: Abdul Kata.
1: Menceriakan suasana.
2: Abdul tadi, Kata. Yang di Facebook. WhatsApp. Kan? Okey, Sajali Harun. Assalamualaikum dan selamat pagi di Jemput Tugas. Semoga tugasan harian kita semua berjalan dengan lancar. Muktamad katanya, saya pilih harga barang turun lah DJ. Walaupun ada bergaji kecil, setidak-tidaknya golongan B40 dan ke bawah ni dapat membeli barang keperluan keluarga sendiri. Mereka yang berkenaan mesti 100% dahulukan keperluan dan kepentingan rakyat keseluruhannya.
1: James Pangeran, selamat pagi DJ. Sabarudin Najib Bakri pula. Okey, Tawa FM stesen pilihan anda 100.1.
2: Ada timbul juga, assalamualaikum, selamat pagi katanya. Kalau saya pilih barang keperluan harian diturunkan. Okey, untuk Azawan J, juruteknik, selamat bertugas. Kita juga ada Abdul Wahid. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Dan Dayang Mariam Daud.
1: Assalamualaikum katanya, selamat pagi. Respon saya pagi ni susah juga mau cakap. Sebab kalau harga barang turun, takut Deflasi,
2: bukan inflasi. Kalau inflasi itu kenaikan barang berterusan. Kalau deflasi pula, takut turun harga barang.
1: Harga barang naik, kesian pula pada gaji yang kecil. Gaji naik, harga gaji naik, harga pun harga barang pun naik. Yang penting pandai-pandailah belanja. Kalau ada yang murah, pergilah beli di situ. Kalau boleh tanam sayur, tanamlah. Kalau boleh ternak, ternaklah. Sekurang-kurang ada yang boleh dikurangkan. Kurangkan makan di luar, lebihkan makan dan masak di rumah. Jimatlah tu.
2: Kan, betul.
1: Tapi dia pandai. Ini sebenarnya kan pandai teringin, bah. Balik-balik air tangan sendiri. Bila masa aku mau rehat ni.
2: Begitu pula. Macam kepingin pula aku memakan ayam percik di luar. Begitu contoh kan.
1: Ini air tanganku je.
2: Terima kasih Abang Julfikar kerana turut bersama dengan kita pagi ini. Tapi itulah perbezaan deflasi dengan inflasi sebenarnya tak sama. Inflasi, harga barang dia akan meningkat. Meningkat secara keseluruhan. Itu akan membuatkan kuasa beli kita berkurang. Indeks harga pengguna pun akan turun. Tapi kalau deflasi pula, harga barang turun. Tetapi bermasalah pula untuk organisasi. Mereka pula yang akan merasa macam yang apa, kurang pendapatan. Mereka pula kalau yang penjual, peniaga ni, mereka bila harga barang diturunkan, terutama yang mengusahakan pasar raya begitu. Kan jual-jual barang ni, mereka terpaksa mengurangkan kos dengan membuang pekerja. Selalunya begitulah kalau berlaku deflasi.
1: Itulah kita risau juga kan. Banyak juga kedai-kedai yang tutup kan.
2: Betul.
1: Tapi itulah, mudah-mudahan ekonomi negara kita terus
2: maju ke hadapan kan. Okey, kita ada lagi rakan-rakan kita di WhatsApp. Junaidi John Kudat. Assalamualaikum DJ Azza, DJ Wan J. Kalau saya diberi pilihan, saya pilih harga barang diturunkan, bah. Bantuan turun memang kita syukuri dan sangat membantu. Tapi kalau harga barang turun, setiap kali masuk kedai kita rasa juga bezanya. Tidaklah baru gaji masuk, belum sempat salam duit, sudah habis kira barang dapur. Bagi saya, kalau harga barang keperluan harian dapat dikawal dan lebih berpatutan, itu lebih melegakan untuk keluarga dalam jangka panjang. Itu pendapat saya pagi ni. Apa pula pilihan kamu para pendengar? Duit masuk poket atau harga barang turun? Thank you Azhar dan Wan J. Jangan lupa makan ubat. Suara macam tidak sihat. Siapa tu?
1: Kami perlukan ni bonus. Mami Jun. Assalamualaikum Azhar Wan J. Salam rendah pagi. Respon pagi ni, kalau saya bantuan tunai ataupun barang-barang diturunkan, saya suka barang-barang diturunkan harga lah ya. Sebab sekarang mendadak naik semua. Habis kita satu bulan, hujung bulan gigit jari. Macam tak boleh sudah ni katanya shopping-shopping baju. Shopping makan sejak ya. Okey Azawan J, selamat bertugas, layan Tawa FM. Okey, I love Tawa FM. Hari tu makan kan terkejut juga Wan. Yang cup selalu kita beli RM3 tu, tapi harga air tu RM5.50. Biar
2: cup,
1: betul.
2: Cup
1: air minum.
2: Cup minuman cup tu
1: RM5.50.
2: Satu ni?
1: Iya. Tapi masih ada juga yang harga RM3 kan. Ada
2: di Kunci Nama satu. Yang kedua rasanya ia melibatkan kos pembuatan, penghasilan, kos penghilangan tu.
1: RM5.50
2: ya. So kita kena faham sebenarnya kecil. Kalau dalam
1: dia
2: dalam
1: ukuran kecil tu.
2: Dalam konsep jual beli di pasar raya ni, kos itu sangat-sangat mempengaruhi harga barang akhir tu. Jadi bila harga barang akhir tu mahal, maknanya hanya kos yang meningkat, tetapi ada juga peniaga yang mengambil kesempatan dia tambah sebab alasannya kos meningkat, tapi sebenarnya dijual dengan dia dengan sangat-sangat murah. Betul. Tapi dia jual dengan harga mahal, itu adalah satu bentuk riba.
1: Ya, itulah riba kan. Riba. Jadi macam riba kan ya?
2: Riba lah.
1: Tapi itulah dia yang meningkat, bukan itu je, semua pun meningkat.
2: Betul.
1: Tapi air tu rasanya air biasa je pun Wan. Dia bukan jus, dia bukan blender, dia bukan shake. Bukan. Air biasa tapi dengan kadar 5.5. Adakah jadi macam
2: kos penyilangan tu rasanya yang tinggi kan?
1: Kita datang ke kedai tu bukan kita beli secara ni ya.
2: Itu saya rasa kan? mungkin itulah pekedai itu kali yang kurang kan.
1: Okey, kita ada respon lagi, kita bacakan respon pendengar kita. Banyak juga rakan-rakan kita yang respon ni. Kita ada siapa tu?
2: Aiman dari Tamaria. Salam DJ Wan J, DJ Kak Azza. Selamat tegas. Salam untuk pagi. Miau miau. Tajuk respon pagi ni kalau saya bagus, harga barang diturunkan lah. Sebab semua orang boleh merasai harga barang diturunkan. Itu cadangan saya. Apa ni? Kemarin petang saya tengok DJ Wan J.
1: Di mana tu?
2: Aiman.
1: Dia lah tu.
2: Saya si Aiman yang berlari kemarin menegur tu. Hai, dia kata. Mungkin saya Aiman.
1: Aiman ada tegur dia ke Aiman? Respon dulu Aiman. Gitu. Dia ada mungkin cerita. Dia ada cakap juga tadi tapi dia tak kenal.
2: Orangnya kurus-kurus, tinggi, pakai topi, pakai spek. Lepas tu tiba-tiba naik
1: pakai
2: motor.
1: Pakai spek. Saya Aiman
2: pakai spek. Dia pakai spek gelap.
1: Oh gitu.
2: Spek running. Okey Zah.
1: Sis Murni, assalamualaikum Wan dan Azza. Selamat menjalankan tugas. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Terus lagi Zah.
1: Okey, Jihad Bakar. Assalamualaikum Wan J, Azza. Selamat pagi. Kalau saya lah, pilihan saya kepada harga barang diturunkan kerana lebih baiklah dan banyak faedah kita dapat berjimat cermat.
2: Betul. Okey. Terima kasih Jihad Bakar, dan kita juga ada Ciki Nini. Respon pagi ni dia bagi voices ah.
1: Okey, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum Wan J dan Azza. Berjumpa lagi kita. Alhamdulillah, selamat bertugas. Mau bagi respon tajuk hari ni ya. Beberapa hari ni kan tajuk-tajuk yang mau direspon ni kan, wey, macam rasa-rasa diri ni kan YB bah.
2: YB ya.
3: Jadi respon hari ni pasal sama ada kita memilih tunai ataupun harga barang diturunkan.
1: Yeah.
3: Jadi secara pribadi kalau saya memilih tunai lah. Sebabnya kita ni dalam fikiran kita ni bila ada tunai di tangan ni banyak pilihan.
2: Betul.
3: Mungkin barang-barang yang macam contohnya keperluan rumah tu kadang ada sebilangan tu kita sudah ada kan, sudah ada tersedia. Jadi
2: betul.
3: Bila tunai ni kita boleh macam memilih yang mana lagi kita rasa-rasa yang mau dibeli kan, begitu. Itu saya yang punya respon. Yang lain pun mungkin berlainan kan.
2: Betul.
3: Turun harga barang ni pun manfaat juga. Turun harga barang pun manfaat juga. Sebab ringan, beban tu jadi ringan lagi. Betul. Sebab dikurangkan harga. Tapi kalau saya, itulah saya memilih tunai. Sebab banyak yang mau dipilih lagi. Jadi saya terus terang nih, saya nih biar duit tu RM10 kalau ditukar pigi RM1 gembira saya tengok di dompet tu meriah.
1: Banyak kepingan ya kan,
3: jadi banyak. Sedangkan sebenarnya nilai itu
1: betul
3: sama sejak pun RM10 cuma dia berganti RM1. Ya itulah.
1: Okay.
3: Apapun semoga dipermudahkan belanjawan kita nanti.
2: Insyaallah.
3: Semuanya semoga dapat ditunailah apa yang diharapkan.
1: Ya.
3: Amin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Cik
2: Nini. Betul. Terima kasih Cik Nini. Saya tertarik sebenarnya pasal yang RM10 jadi RM1 tu. Diza, kalau RM10 contohlah RM50 lah. Okey. Bila RM50 saya akan cenderung untuk berbelanja banyak. Tapi bila RM1 secara psikologinya kita akan macamnya okey, aku kena berjimat. Okey, RM1, RM2 ni aku boleh beli nasi campur dengan lauk ini je. Kita akan automatik berjimat cermat.
1: Betul,
2: itu
1: betul.
2: Psikologi dalam perbelanjaan.
1: Ya, tapi betul. Kalau saya buka dompet langsung dah ada. Macam mana tu?
2: Sebab kau pakai ni cashless.
1: Bukan, betul lah. Sen adalah.
2: Yang menipu Zah. Dah bagus Zah.
1: Betul. Tengoklah Wan. Okey. Yasin. Assalamualaikum Kak Azza, Wan J. Kalau boleh saya pilih bantuan tunai ditambah dan harga barang diturunkan.
2: Oh, dua-dua.
1: Boleh kan DJ katanya? Okey, Yasin.
2: Boleh. Terima kasih. Aminah Badun, ada dialek kita dengarkan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan.
2: Terlaju pula.
4: Dialek Tidungnya. Mudah-mudahan tenambah bantuan tunai takato. Belek Bolongan. Mudah-mudahan tenambah bantuan tenambah tunai kita toh. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azza dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin. Insyaallah.
4: Terima kasih suang-suang. Baik-baik
2: takako
4: dengan.
1: Ya, terima kasih.
2: Baik-baik kon. Okey, Hasan Indra Sabah. Terima kasih Kak Makcik Aminah Badrun. Okey, Hasan Indra Sabah pula katanya, kalau saya diberikan pilihan, keduanya San akan pilih. Ha, okay. Satu lagi kawan si Yasin tadi.
1: Yeah.
2: Harga barang diturunkan lebih baik dan bantuan tunai pula sesuai diteruskan, ditambah nilainya untuk golongan yang betul-betul layak. Yang penting syukur selalu. Alhamdulillah nikmat Allah.
1: Tapi semua berdua mau merasa juga tu sebenarnya Hasan. Ya. Bukan je B40, M40 jugalah kan. Pun mahu juga kan bantuan-bantuan tu. Lagi kita ada siapa? Sebab harga barang mahal jadi dapat membantu jugalah sebenarnya.
2: Betul.
1: Kan
2: Wan? Betul.
1: Okey, si Cikong Bahar Mada. Assalamualaikum. DJ berdua katanya. Cuaca di Temanggung sekarang ni mendung-mendung manja cakeruduk. Respon pagi ni kalau diberikan pilihan bantuan tunai atau harga barang turun, saya pilih harga barang turun lah. Dan gaji akan dinaikkan. Sebab kalau bantuan tunai pun kami tidak layak dapat ya siang. kalau harga barang turun, gaji naik, dia-dia sudah tu. Boleh sudah yang bujang kahwin. Ya, kan Wan J? Kenapa dia tanya? Kan Wan J?
2: So kahwin lah.
1: Betul tu.
2: Wan J katanya Wan J. Jimat tak jimat tu kita yang pilih. Betul. Yeah. Mami Jun katanya itu pilihan saya DJ Azhar.
1: Okay.
2: Apapun ramai yang memilih sebenarnya untuk harga barang diturunkan. Betul. Kan? Tapi sebenarnya mungkin ada yang terlepas pandang. Kita ada Price Catcher. Price Catcher ni akan membantu kita, aplikasi telefon bimbit.
1: Betul.
2: Saya rasa rata-rata semua orang mempunyai telefon bimbit yang senang muat turun aplikasi.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul.
2: Jadi kalau kita muat turun aplikasi Price Catcher tu, kita tengok di mana yang boleh dapatkan harga barang murah.
1: Perbandingan lah.
2: Perbandingan harga barang murah. Betul. Kan. Dan kita juga ada bantuan Sara.
1: Betul.
2: Kita boleh beli barang.
1: Yang Sara tu di IC tu kan?
2: IC kan.
1: Boleh beli. Dia 100. Lain lagi.
2: 150. 50 dan ada 100 kan.
1: Itulah.
2: Lain lagi untuk isi rumah.
1: Betul.
2: Dan apa lagi. Kita boleh juga. Kita ada juga sumbangan. Bukan sumbangan tunai. Jualan Rahmah Madani.
1: Betul.
2: Itu lagi lah. Betul-betul
1: kan?
2: Murah kan Zah?
1: Betul.
2: Harga telur, beras semua macam ui.
1: Betul, betul. Saya tengok juga kan. Tapi itulah, dia sanggup atau tidak sanggup yang berbaris tu kan. Tapi itulah kan, untuk mencari itu semuanya ada sebenarnya kan.
2: Betul.
1: Dan ya, mudah-mudahan lagi lah ya. Harga-harga Rahmah diteruskan.
2: Betul. Juara Rahmah ni akan diteruskan. Membantu. Itu sebenarnya banyak membantu rakyat untuk mengurangkan beban rakyat dalam keadaan peningkatan harga barang zaman sekarang ni kan. Dan peningkatan harga barang ni kita kena ingat juga dia disebabkan oleh faktor luaran, bukan faktor dalaman saja.
1: Betul.
2: Jadi ada faktor dunia luaran lagi, iaitu
1: kan?
2: harga siling, harga pasaran dunia.
1: Betul.
2: Itu kena fikir juga, dan dia berkaitan juga dengan kos pembuatan. Jadi
1: dan semuanya juga untuk ekonomi negara kita kan.
2: Betul.
1: Semuanya dia ada pusingan sebenarnya kan.
2: Betul.
1: Jadi kita sebagai pembeli kan, sebagai peniaga ni, dan mudah-mudahanlah harapan kita dalam bajet 2027 ini.
2: Betul. Ada manis-manis kan. Mudah-mudahan lah.
1: Betul.
2: Kita berdoa sama-sama, dan apapun nantikan pembentangan bajetnya 2027 hari Jumaat ini
1: nanti.
2: Apapun, terima kasih untuk respon-respon anda semua. Anda semua memang terbaik. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di hari dan waktu yang lain. Ada Syok Lion dan juga Ritma Petang menanti anda nanti.
1: Sampai kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye.
2: Bye-bye.
0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
5: Saya sebagai penjawat awam, harapan saya untuk belanjawan kali ini memohon agar kerajaan dapat mempertimbangkan kenaikan gaji serta pemberian bonus sebanyak 3 bulan gaji kepada para penjawat awam. Penghargaan ini amat bermakna sebagai tanda pengiktirafan terhadap komitmen, pengorbanan dan usaha kami dalam menjalankan tanggungjawab demi perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Semoga permohonan ini dapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggabungkan

0: Radio pilihan anda.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
3: Zah.
4: Kenapa, Man?
3: Ni macam jabatan lama lah.
4: Oh, gitu.
3: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
4: Cerita apa tu, Man?
3: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni
4: kita
3: pandai leka.
4: Bekerja kan?
3: Betul, bekerja. Mm-hmm. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
4: Pulang manusia kan. Tak pernah puas hati.
3: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan, kawan dapat APC. Kita pula yang sakit hati.
4: Gitu kan? Gitu.
3: Padahal markah, itulah. Begitulah.
4: Kan, rasa iri hati.
3: Betul.
4: Dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
3: Betul, tempat kerja.
4: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
5: Okay, mantap soalannya ni.
4: Kan?
5: Macam lain vibe-nya ni.
4: Hati-hati.
3: Dia macam serius sudah sekarang hati. Ni.
5: Okay, kata ulama, dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
3: Betul.
5: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
3: Oh,
5: salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
3: Betul.
5: Kan? Gelang. Kita nampak
4: kecil.
5: Kita kecil. Tengok kawan, ui nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
4: Betul.
5: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Eh, belanya grade sama.
3: Contoh
5: kan. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita
3: kan? Suami orang
5: memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah SWT daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
4: Ya, betul.
5: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
4: Betul.
5: Dan sampai begitu, Man, ya?
4: Ya, amal, Man.
3: Sampai bensihir, ya.
5: Man, soalan saya, jabatan mana?
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Ikan masak apa tu?
3: Hari ni Azza akan kongsikan pari.
4: Oh, pari.
3: Pari asam pedas. Asam pedas pun antara yang Azza suka juga. Asam pedas ni. Jadi
4: yang kuahnya cair-cair sikit tu kan?
3: Betul. Jadi, okay, bahan-bahan untuk ikan pari masak asam pedas ni, Wan.
4: Aha.
3: Kita perlukan 6 biji bawang merah ditumbuk, 2 ulas bawang putih yang kita tumbuk, 1 inci halia kita tumbuk, 1/2 inci kunyit ditumbuk, 4 sudu besar cili boh. Cili boh ni kita rendam, cili kering, tos dan juga kita kisar lawan. Dan kita perlukan 1/2 cawan air asam jawa, 3 cawan air, 250 gram ikan pari yang kita potong kecil, 2 tangkai daun kesum, ni bendi juga kita perlukan. Kalau nak campur terung pun boleh,
4: sayur-sayuran lain
3: betul-betul
4: kan.
3: Juga kita perlukan minyak masak, garam, gula dan juga sedikit lada hitam. Itu bahan-bahannya. Dan halba juga.
4: Halba pun sangat penting sebenarnya kalau masak asam pedas kan.
3: Kalau Azza memang akan menggunakan juga halba lah. Asam pedas Azza. Okey, jadi cara masakannya, masaknya kita panaskan minyak di dalam periuk yang sederhana besar. Kemudian kita tumiskanlah bahan kisar kita hingga wangi.
4: Okey,
3: kita masukkan pula cili boh, kacau dan biarkan hingga terbit minyak. Dan selepas itu kita masukkan daun kesum, masukkan pula air asam jawa dan juga kacau sebati. Kalau nak letak bunga kantan, letak. Macam Azza akan letak juga
4: bunga kantan kan,
3: bunga kantan.
4: Dia akan mengharumkan lagi kuahnya.
3: Bunga kantan dan juga daun kesum ini gandingan lah untuk asam pedas. Dan kemudian kita masukkan ikan pari dan juga air, biarkan mendidih dan kita kecilkan api. Lepas tu baru kita masukkan garam. Garam ni kita letak last lah kan, takut nanti kalau awal-awal terlampau masin.
4: Terlampau masin nanti lain pula jadinya kan.
3: Betul-betul. Jadi kita masukkan garam, gula dan juga lada hitam. Dan kita masukkanlah sayur-sayuran kita dari bendi, terung. Dan kita biarkan seketika sehingga bendi kita, sayur-sayuran kita tadi masak. Kalau tak tak pandai makan terung, tak suka terung, kita tak perlulah letakkan. Kita letak bendi aja.
4: Ganti sayur lain pun boleh juga kan.
3: Betul.
4: Selesai lah. Rasa masing-masing
3: Selesai untuk ikan pari asam pedas kita. Jadi selesai.
4: Sudah selesai untuk resepi kita yang ketiga hari ini.
3: Untuk minggu kan? Ini. Jadi kita jumpa lagi esok. Resepi apa pula Wan akan kongsikan?
4: Kabarnya mau balik ke darat lagi.
3: Jadi kalau darat ayam lagi lah tu.
4: Konvo lagi.
3: Jadi
4: nak kalah ikan di darat Azza.
3: Ada ikan di darat? Ada.
4: Ikan apa?
3: Ada semua di air.
4: Ikan masin.
3: Ikan masin dengan kering.
4: Dikeringkan.
3: Digantung. Okey, selesai resepi kita untuk hari ini. Resepi ikan pari asam pedas. Kita jumpa esok. Jadi selamat mencuba semuanya. Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
3: Bye.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya pada pembentangan belanjawan kali ini agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan menambah serta memperluas senarai jenis barangan keperluan asas di bawah program sumbangan asas rahmah, selain menaikkan kadar jumlah bantuan bulanan agar lebih selari dengan kos sara hidup semasa. Di samping itu, saya juga menaruh harapan agar kerajaan dapat menyediakan inisiatif laluan khas ataupun express priority lane untuk pejabat awam yang mendapatkan rawatan kesihatan di hospital atau klinik kerajaan, khususnya bagi mengurangkan tempoh menunggu dan memudahkan mereka mendapatkan rawatan tanpa menjejaskan waktu bertugas.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit mengakui

Maya Muyo de gitu Suang Suang ngedingong taka Tawau FM Tawau Sinan Ratus Puluhan Sinan Punak Rahat Datu Sempurna Tiam Pulu Talu Poin Onom Perda Sahabat Siam Pulu Siam Poin Sinan Tawau FM.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027 ini adalah agar kerajaan terus memfokuskan kepada kawalan harga barang keperluan asas lah, seperti minyak masak, gula dan sebagainya. Selain bantuan tunai seperti STR yang diteruskan, dan kami berharap juga ada mekanisme untuk meningkatkan gaji pekerja swasta dan B40 M40, supaya pendapatan seiringlah dengan kadar inflasi dan kos sara hidup semasa yang semakin meningkat nih.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Yo, Jamila, sarekan Jamila.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan kami sebagai rakyat Malaysia agar allowance untuk ibu-ibu tunggal dapat dinaikkan lagi sebab pendapatan hanya ibu tinggal sendiri saja, ibu tunggal yang mencari. Jadi sedikit sebanyak kalau dapat dinaikkan lagi allowance untuk ibu-ibu tunggal tu dapat membantu lagi mengurangkanlah sedikit beban hidup ibu-ibu tunggal.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kami dari MR Sentun Mustafa Tawang.
1: Atau dibasahi hujan, meneruskan lebih musik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
2: Okey, waktu sekarang sampai pukul 11.18 bila di pagi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Barani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersua lagi kita berusi hiburan segmen Short Layan, saudara, untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa, saya Koyung bersama anda ketika ini menemani anda untuk hiburan segmen Short Layan 4 jam selesai sehingga ke jam 3 petang. Apa khabar saudara? Diharapkan semua sihat walafiat saja di pagi Rabu ini. Alhamdulillah, terima kasih tetap setia mendengarkan Tau FM. Sebelum itu, terima kasih juga kepada rakan tugas Wan J dan juga Azhar yang menemani anda melalui rahsia berantak pagi sudah tadi. Baik, apapun khusus kepada pendengar Tau FM ya, untuk pemakluman anda, sekali lagi kita wawarkan setakat pukul 10 pagi ya, perkembangan terkini setakat pukul 10 pagi yang dikeluarkan bagi Real Town Air Quality Index ya, indeks pencemaran udara bagi kawasan Tawau berada dalam keadaan tidak sihat ya, dengan bacaan 155. Keadaan jerebu tidak reda lagi, dan ketika ini Tawau dilanda dengan indeks pencemaran udara yang sangat tidak sihat dengan bacaan 155. Jadi khusus kepada anda semua, disarankan untuk terus berjaga-jaga dan juga sentiasa menjaga kesihatan diri. Ambil langkah-langkah pencegahan, pastikan ada memakai pelitup muka untuk mengelakkan diri anda daripada terkena penyakit bawaan jerebu, okay? Baik, apapun, terima kasih dan kepada anda yang mungkin sedang bekerja kini. Selamat bekerja lah, kita ucapkan, okay? Yang sedang bersih-bersih, selamat bersih-rehat, okay? Mungkin ada yang sedang bermasak kini di dapur, khususnya golongan ibu-ibu. Selamat masak juga lah, kita ucapkan, eh? Apa yang anda lakukan, tetap fokus mendengarkan empat frekuensi utama kami, 191, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga anda boleh mendengarkan kami secara online bersi RTM Click. Anda boleh mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Baik, apa-apa dan untuk hiburan saya Masya Allah, jam pertama seperti biasa 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa dua. Dan juga kita ada pengisian Formula Card Gorgeous. Ya, pengisian info solat dan seperti biasa tak lengkap saya Masya Allah tanpa Zon Janjurok yang akan menemui anda di jam yang kedua nanti.

0: IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakrapadat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, (1)(a) dan (b) Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tau FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya dalam belanjawan 2027 ini, kami sebagai ibu bapak berharap bantuan yang iuran pengajian di IPTA, IPTS, subsidi, penginapan atau koles, kediaman, serta allowance sara hidup bulanan untuk pelajaran dapat ditingkatkan seiring dengan kadar kenaikan kos barang semasa sekarang.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.
1: Aku sadari bahwa kau curangi aku, kau duakan aku.
2: Hai, saya Joy. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: الشهاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan tuan-tuan dan kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Bilal radhiyallahu anhu melanjutkan saki-baki hidupnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut mengambil bagian hampir semua perjuangan dan peperangan. Ia tetap menjadi muazin. Semakin lama ia semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam ada pernah menyatakan bahwa Bilal termasuk salah seorang lelaki penduduk syurga. Bagaimanapun, sikap rendah diri Bilal nampaknya belum ada sebarang perubahan. Ia tetap merasa dan memandang dirinya tidak lebih dari sebagai seorang hitam Habsyah yang kemarin menjadi hamba abdi. Pada suatu hari, ia pergi meminang dua orang wanita untuk menjadi istrinya dan istri kepada saudaranya. Ia berkata kepada bapak wanita tersebut, "Saya ini bernama Bilal dan ini adalah saudaraku. Kami berasal dari hamba abdi berbangsa Habsyah. Pada mulanya kami berada dalam kesesatan, kemudian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kami sebagai hamba sahaya, lalu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pinangan kami tuan terima, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya tuan menolaknya, maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, urusan kaum muslimin dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal radhiyallahu anhu pergi berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyampaikan isi hatinya. Katanya, "Wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda seperti mana berikut: Afdalu amalil mu'min al-jihadu fi sabilillah. Amal orang mukmin yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudmu hai Bilal?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Saya ingin berjuang dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya meninggal dunia," jawab Bilal. "Siapa lagi yang akan menjadi muazin bagi kami?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Saya tidak akan menjadi muazin lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat," jawab Bilal radhiyallahu anhu. "Tidak," jawab Abu Bakar As-Siddiq. "Tetaplah tinggal di sini hai Bilal dan menjadi muazin kami." Bilal radhiyallahu anhu menjawab pula, "Seandainya tuan memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan tuan, baiklah, saya terima permintaan tuan. Tetapi bila tuan memerdekakanku dulu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka biarlah diri saya ini untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan maksud baik tuan juga." Abu Bakar menjawab, "Tidak, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala aku memerdekakan engkau wahai Bilal," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
2: Baik, Azra, 12.26 di Tegari Wati ini. Selamat Tegari. Kita cakap untuk sahabat pendengar semua. Okey, apa-apa dah segmen Jajirau Zon, Jajirau kembali semula bersama anda di tengah hari ini. InsyaAllah kita akan berhibur berusia Zon ini sehingga ke jam 2.30 minit petang nanti. Terima kasih Raima di Ladatu tu mengirimkan salam di Facebook Tawa FM. Salam Jajirau ditujukan untuk buat datang dari Aida Tul, Aida Abu Blue, Safwan, Sam, Nelisarin juga Jajirau. Serta semua yang layan Tawa FM ketika ini. Satu-satu kiriman salam di Facebook. Silik-silik di WhatsApp Tawa FM. Tak ada lagi kiriman salam dari sahabat kita tidak mengapa. Anda boleh mantarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan ya, sepanjang kita bersama-sama berusi hiburan lagu rock di tengah hari ini. Ada sedikit hebat untuk dikongsikan bersama anda, saudara. Ini berkait dengan program Hari Keusahawanan, program pendidikan khas integrasi PPKI ya. SK Sepagaya Lahadatu.

untuk bantuan kita bersama. Ibarat lagu rock ke udara ketika ini, biarkan anda semua layan terus sehingga ke jam 2.30 minit petang, okey?

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua kot, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu pulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia, dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah kerana music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa dia orang kasi opium di sini, that's drug kan, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, baru sekarang ni. Tapi dah lama masalah ni . Tapi mungkin dulu dia orang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai apa tu, that maximum, baru dia nak bendung benda ni kan. Jadi pada ni kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late .
2: Selekta Ruang FM akan kembali selepas ini.

Secemerlangi lagu Seroja. Dalam masalah sekali lagi saudara, jangan lupa untuk menyaksikan pembentangan pelancawan 2027 yang akan bersasar anda pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang, dan anda boleh menyaksikan ya, siaran secara langsung di saluran RTM TV 1. Dan insyaAllah Kabin Ritau FM juga akan menyiarkan siaran samusiar melalui siaran Nasional FM ya, untuk pembentangan pelancawan 2027 nanti yang akan dibentangkan insyaAllah oleh Perdana Menteri Merakat Menteri Kewangan iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan tema untuk kali ini adalah Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Oi, kau nak ke mana tu?
1: Ya Allah Man, cubalah kau bagi salam dulu sebelum bertanya.
0: Assalamualaikum Cik Azhar, nak ke mana tu?
1: Macam tu lah, kan sopan. Tapi lain macam je bunyinya tu.
2: Budi Bahasa, amalan kita.
3: Tawa FM, ambil
4: dulu. Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

0: Selector.
1: Kita ada listrik.
2: Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
1: Okey.
2: Dua, tak menepati masa.
1: Pun gua okey.
2: Tiga, cinggi.
1: Okey.
2: Yang cinggi ni lah. Jangan sampai cinggi ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Tera tak tera. Yang tak tera ni pasal cinggi.
0: Selector Rock.

Pengecualian e-invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. 8 mangsa cedera termasuk 5 dilaporkan mengalami kecederaan parah dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Andus Papar pagi tadi. Kejadian yang berlaku pukul 7.24 pagi itu membabitkan 2 kenderaan dan sebuah motosikal. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar tiba di lokasi kejadian pukul 7.38 pagi. Kesemua 8 mangsa berusia antara 15 hingga 50 tahun itu berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba. Mangsa dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut menggunakan jentera EMRS bomba, ambulans Angkatan Pertahanan Awam dan ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia. Gabungan Rakyat Sabah GRS menyasarkan untuk memenangi lebih 15 kerusi Parlimen pada pilihan raya umum PRU akan datang. Ia sebagai usaha memperkukuh suara Sabah di peringkat persekutuan. Setiausaha Agung GRS, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sasaran itu berdasarkan simulasi keputusan pilihan raya lalu yang menunjukkan potensi gabungan itu memenangi sehingga 15 kerusi. Beliau berkata GRS turut menumpukan strategi untuk mempertahan kerusi sedia ada. Strategi itu penting bagi memastikan sokongan terhadap GRS bukan sahaja dapat dikekalkan di kawasan yang telah menunjukkan prestasi baik, malah diperluas ke kawasan parlimen lain. Mengulas lanjut, Dato' Armizan berkata strategi gabungan itu turut berpandukan pengajaran dan pengalaman daripada pilihan raya negeri terdahulu, khususnya dalam meletakkan calon yang mempunyai peluang kemenangan yang tinggi.

SR bagi komoditi makanan utama. Ini membuktikan sektor pertanian dan ternakan bukan sekadar agenda sampingan tetapi tunjang utama pembangunan sosioekonomi Sabah. Tawau dinobatkan sebagai johan keseluruhan Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi ke-13 selepas berjaya merangkul 8 emas dan 4 perak. Naib johan disandang oleh kontingen wilayah Kota Kinabalu dengan kutipan 4 pingat emas, 7 perak dan 1 gangsa. Manakala tempat ketiga diraih oleh kontingen wilayah Lahad Datu dengan kutipan 1 pingat perak dan 5 gangsa. Pengarah Yayasan Sabah, Dato' Sri Dr. Ghulam Haidar Khan Bahadar berkata, Pesawi ke-13 bukan sekadar medan pertandingan, malah menjadi wadah utama untuk memperkukuh kerjasama dan silaturahim dalam kalangan warga kumpulan Yayasan Sabah merentasi wilayah. Beliau berharap agar semangat kerjasama dan kesukanan itu dapat diteruskan dalam budaya kerja bagi membentuk organisasi yang bersatu hati dan berprestasi tinggi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya untuk Belanjawan 2027 ini adalah agar kerajaan terus memfokuskan kepada kawalan harga barang keperluan asas lah, seperti minyak masak, gula dan sebagainya. Selain bantuan tunai seperti STR yang diteruskan, dan kami berharap juga ada mekanisme untuk meningkatkan gaji pekerja swasta dan B40, M40 supaya pendapatan seiringlah dengan kadar inflasi dan kos sara hidup semasa yang semakin meningkat nih.
0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggambarkan

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Baik, selamat kembali sebelum bersama saya Koyum. Alhamdulillah, baru saja kita sesuai kita berita Rikas FM sebentar tadi. Menjelang ke pelajaran 2027 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ramai yang telah pun berikan respon ya. Ada cadangan yang menyentuh mengenai dengan beberapa penambahbaikan. Jadi apapun, ini bukan saja tertumpu kepada penambahbaikan daripada segi bantuan ya, daripada STR atau apa-apa bentuk bantuan yang lain, tapi juga ianya melibatkan dengan melibatkan bantuan yang lebih luas. Sebagai contoh, sebagai insentif dan juga penambahbaikan infrastruktur pertanian ni dalam sektor penanaman padi antara aspirasi pesawah lah menjelang pembentangan pelajaran 2027 Jumaat ini. Dan bagi mereka, pesawah-pesawah ini perhatian terhadap aspek berkenaan penting bagi mengurangkan beban kos pengeluaran, meningkatkan hasil tanaman serta menjamin kelangsungan sektor padi sebagai sumber bakalan, sumber bekalan makanan negara. Majoriti pesawah ya, berharap kerajaan dapat mengkaji semula kadar insentif, subsidi ataupun harga padi untuk membantu petani dari segi kos pada musim ini dan juga musim seterusnya. Daripada dengan bantuan dan juga insentif yang diberikan, dia dapat menaikkan lagi lah semangat terutama golongan anak-anak muda untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Menarik dan insyaAllah kita harap berterusi belanjawan 2027 yang akan dibentangkan nanti ia akan memberikan satu bantuan yang bersifat holistik terhadap semua. Dan insyaAllah sekaligus ia dapat memberikan impak yang positif lah kepada ekonomi, kepada rakyat kita dan seterusnya memacu juga negara kita ke hadapan, insyaAllah. Tepat 5 minit 3 hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita, kita akan sama-sama berhibur ya. Tidak ada lagi berita akan dapat ikuti seterusnya tepat pukul 3 petang nanti menerusi berita Tau FM, okay? Tepat 5 minit 3 hari nanti kita akan sama-sama berhibur menerusi hiburan laku kuasa 2.

Betul sekali, berjalan kita menerusi hiburan lagu rock bersama dengan Real X. Kita menerusi lagu Ribut Mengganas.

Eksekusi lagu ribut berganas. Terima kasih kepada Jamal Lopet. Berikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca mendung deranggu ketika ini. Harap hujan lah. Jika salam syok lah. Jika salam janji rock. Okay. Abang di Taman Ria. Nak jika salam untuk sahabat-sahabat. Rakan TFN, Rakan FB, Rakan Tito, Rakan PKBS, Rakan Silat, Kak Mami John, Mr. Tora, Izlan, Imam, semua yang kenal. Ucapan salam tengah hari dan salam Rabu. FM, radio teman anda selalu. Terima kasih. Nisha di Sempurna, salam syoklan, salam janji rock untuk keluarga Nisha, rakan pendengar Tau FM. Harap diberikan kesihatan, diberikan rezeki dalam lindungan yang maha esa. Lain terus Tau FM, untuk keluarga DJ Koin. Terima kasih Nisha, terima kasih Aiman, terima kasih Jamal. Kita telah kirim salam lagi dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

untuk keadaan cuaca dari aspek sekarang ni, rantau kita, negara kita mengalami monsun barat daya. Jadi monsun barat daya ni cuaca adalah kering. Jadi cuaca kering ni sesuai lah untuk berlaku kebakaran, mudah berlaku dan tiupan angin dari sumber berlakunya kebakaran yang membawa asap, menyebabkan masakan asap jerbu ni. Tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya, tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerbu dari sumber kebakaran ke kawasan lain sehingga ke kawasan di Tawau.

0: Babylon menerusi lagu Saudara Dalam Rock. Saudara, sampai di sini saja hiburan lagu rock kita menerusi Zon Janji Rock Tau FM untuk hari ini. Dan diharapkan anda semua telah terhibur dengan lagu-lagu yang telah kita putarkan untuk anda untuk edisi hari ini. Jangan lupa saudara, hiburan lagu rock akan kembali sebelum saat anda esok seperti biasa menerusi Zon Janji Rock segmen Short Layan. Baik, apa-apa dah menerusi sisa masa yang ada menuju ke jam 3 petang, kita akan teruskan perjalanan kita menerusi hiburan lagu back to back tanpa henti menerusi siaran segmen Short Layan. Jadi daripada anda semua tetap setia menemani saya sehingga ke jam 3 petang nanti.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Biquíni Bermuda. NB2B. Music back to better.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. MB2B Music back to back. Expressing music berterusan.

Kapak menerusi lagu Sutra dan Sedar Tak Sedar. Kita telah pun sampai di penghujung hiburan segmen Shock Layan untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Apa-apa dah selama lebih kurang 4 jam ya, kita berada dalam Darata FM dan diharapkan anda semua telah pun dihibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita hidangkan untuk anda. Jangan lupa saudara, tepat pukul 3 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Tawa FM. Dan insyaAllah selepas itu anda akan teman dengan rakan suka selam. Sekali lagi saya Rantai FM, berusia beras segmen Red Mohtang sehingga ke jam 7 malam. Esok insyaAllah kita akan bersama lagi berusia beras segmen Red Mohtang. Apapun saya Qayyum berkata diri buat seketika. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi. Lagu terakhir bersama dengan Apex Tajuddin, dengarkan ini, Janji Kekasih.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Saya Fidaus dari Sempurna. Harapan saya sebagai pengusaha water shelley atas air ini dalam belanjawan 2027 adalah agar kerajaan menyediakan insentif khas atau geran hijau bagi pengusaha shelley atas air. Operasi shelley atas air memerlukan penyelenggaraan yang sangat tinggi, terutamanya sistem pengurusan sisa kumbahan, rawatan air dan juga tenaga hijau seperti panel solar. Bantuan dana ini penting untuk memastikan fasiliti kami kekal selamat dan tidak mencemarkan ekosistem marin.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: sebuah sila yang bermaksud ikatan. Seseorang pelajar tidak wajar melupakan wasila yang terjalin dengan guru.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Al-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci orang lain mengetahuinya. Dan daripada Wabisoh Ibn Ma'abad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menemui Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan? Aku berkata, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang, tenteram terhadapnya. Dan dosa itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Pengajaran hadis, kebajikan atau kebaikan ialah perkara hati yang hati seseorang mukmin merasa tenang dan baik. Sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gementar dan merasa takut kalau diketahui oleh manusia. Seorang mukmin dengan firasat hatinya boleh menduga baik buruk suatu perkara, walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi hukum syarak atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. Ia hanya boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati ialah kebajikan yang masih kesamaran. Adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati. Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syarak dan sebagaimana tidak bercanggah dengan hukum hakam agama. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Awal FM

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
0: Seleksi.
2: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah. Hangpi mana?
0: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
0: Seleksi.
4: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni projek The Band yang sudah aku tahu? Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
5: Waktu sekarang pukul 3.21. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika-ketika masih, kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM. Stay safe dengan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum setiap pukul 11 pagi. Baik, dari sekarang saya Tami Jamil akan terus menemani anda mesti ritme petang sehingga pukul 7 malam nanti. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang ini, saudara. Seperti biasa, kita bersama dalam seleksi petang Rabu kita 7 Oktober 2026, bersama anda 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini. Dan pastikan anda terus menemani kami setiap ketika malam nanti dengan rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk saudara pendengar. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, stesen belan anda. Baik, kita terus naik ke seleksi petani. Kita tampilkan dua buah lagu membuka tirai seleksi petang Rabu ini. Kita ada Setia Band mesti lagu Asmara. Kita juga tampilkan Luvia Band mesti lagu Orang Yang Salah. Dan kita 7-7-8-2-4-3 seleksi petang Rabu ini beri peluang kepada pendengar kita untuk menghubungi saya petani. Jadi 7-7-8-2-4-3, siapakah agaknya pemanggil kita yang pertama petani? Selamat petang.
6: Hello, selamat petang.
5: Ya, siapa di sana?
6: Azza dari Lahadatu.
5: Siapa?
6: Azza.
5: Oh,
6: ya.
5: Bukan DJ Azza ya?
6: Iya.
5: Okey Azza, dari Lahadatu di mana? Kemungan Azza?
6: Di Kampung Betik.
5: Kampung?
6: Bumbung Betik.
5: Bumbung Betik.
6: Ya.
5: Penuh garis dengar lah. Okey Azza, kita ada lagu Setia Band dan kita ada lagu Luvia Band. Lagu pilihan Azza tadi.
6: Nombor 2.
5: Luvia Band ya.
6: Okey.
5: Baik, terima kasih Azza. Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Baik, kita terima. Kita dengarkan lagu bersama daripada Luvia Band. Apa Luvia Band sebenarnya? Maafkan saya, bukan lagu band sebenarnya. Kita nak lagu apa ni? Kita nak lagu lagu band ini. Orang Yang Salah, pilihan Azab tadi. Maafkan saya. Baik, semoga ada tiba-tiba lagu ini. Pilihan Azab, seleksi petang Rabu ini.

0: Seleksi.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.29 petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM Session Belanda. Kita masih bersama dalam seleksi petang. Kita tampilkan lagu Farah Hazel, mesti lagu Kupasrah. Kita tampilkan lagu bersama damanya, mesti lagu

0: nanti kena
1: cek. Dan 0897782 43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
2: Baik, kita masih bersama dalam seleksi petang ini sehingga pukul 5 petang. Lagu sosial kita tampilkan lagu bersemangat daripada kumpulan Samudra, Salam Sejahtera. Dan kita juga tampilkan lagu EYE, Namamu Jadi kini jadi sebutan. Samudra mesti lagu Salam Sejahtera, EYE menampilkan lagu Namamu Kini Jadi Sebutan. Dan kita 7782 43, waktu sekarang pukul 3.35 menit petang. Masih bersama dalam seleksi 35 petang ni. Jadi kita terima panggilan seterusnya, mesti talian 7782 43.

0: Ya. Hello, siapa petang?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Aznalin.
0: Okey, Aznalin, kita ada lagu Samudra Salam Sejahtera. Aznalin, kita ada lagu EYE. Nama mungkin ini jadi sebutan lagu pilihan Aznalin dapat tak ni?
1: EYE.
0: Mesti lagu nama mungkin ini jadi sebutan. Baik, terima kasih Aznalin. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih juga.
0: Baik, kita terus bersama dengan kumpulan EYE. Nama mungkin ini jadi sebutan. Lagu pilihan Aznalin, menerusi seleksi petang Rabu.

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Baik, terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami Tuan FM. Kita masih bersama dalam seleksi bagi saudara yang baru bersama kami ya. Dan kita ke lagu seterusnya petani. Kita ada lagu Lebih Indah Berpisah, lagu bersama daripada Bella Astina dan juga Anida Adi Novinda. Dia juga tampilkan lagu Kukici Rindu Buatmu, lagu bersama Ain Shakira dan juga Farah Inshirah petani. Dan yang kita 778243 Musi Seleksi petani. Dan setelah jalan pertama pukul 4 petang nanti, seperti biasa kita ada info sukan, perkembangan sukan tanah air kita khususnya. Baik, kita terima panggil yang susah petani, mesti seleksi petang Rabu. Siapa kali kita? Hello, siapa petang?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, siapa di sana?
2: Om Chai sini, Bang.
1: Om Chai, apa khabar Om Chai?
2: Alhamdulillah,
1: baik.
2: Abang sihat, Bang?
1: Alhamdulillah, saya sihat, Om Chai. Baik, Om Chai, kita ada lagu Adi Govinda dan juga Bella Astina, mesti lagu Lebih Indah Berpisah. Om Chai, tadi kita juga tampilkan bersama daripada Ain Shakira dan juga Farah Inshirah, mesti lagu Kukunci Rindu Buatmu, lagu pilihan Om Chai petani agaknya.
2: Support Anak Kawan lah, Bang, lagu yang kedua.
1: Lagu yang kedua ya. Ain Shakira, Ain Shakira dan juga Farah Inshirah, mesti lagu Kukunci Rindu Buatmu. Okey, terima kasih ya, Om Chai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom kita berhibur bersama dengan Ain Shakira dan juga Farah Inshirah, mesti lagu Kukunci Rindu Buatmu. Seleksi pilihan Ancoy.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Harapan saya dalam Belanjawan 2027 ini, kami sebagai ibu bapak berharap bantuan yang iuran pengajian di IPTA, IPTS, subsidi, penginapan atau koles, kediaman, serta allowance sara hidup bulanan untuk pelajaran dapat ditingkatkan seiring dengan kadar kenaikan kos barang semasa sekarang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengatakan.

Seleksi 3-5 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77-8243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.

0: Okey, itu dia lagu lagu yang akan diputarkan melalui seleksi petani. Baik, petani, kita ada lagu Sabri, mesti lagu Hanya Rindu. Kita yang terbitkan lagu bersama daripada Syafiq Farhan. Mesti lagu Menyayangimu. Baik, talian kita 778-243 mesti seleksi petani. Sebentar kita menantikan info sukan pukul 4 petang. Baik, talian kita 778-243 ya, 778-243. Kita ada lagu Sabri dan juga Syafiq petani. Kita jima memanggilkan susah petani. Siapa talian kita? Hello, siapa petang? Okey, terputus. Terputus. Okey. Kita jumpa sekali lagi. Siapa agak yang tengah kita petang ni? Hello, siapa petang?
1: Halo, yes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Nizar, bang, di Sungai Burung.
0: Siapa?
1: Nizar.
0: Nizar, okey, Nizar. Kita ada lagu Sabri dan juga Syafiq. Pilihan lagu Nizar petang ni.
1: Lagu Syafiq, bang, Syafiq.
0: Syafiq? Ya. Okay. Syafiq. Okey, terima kasih, Nizar.
1: Ya.
0: Baik, kita terus bersama dengan Syafiq Farhan. Menyayangimu. Lagu pilihan Nizar, musisi seleksi Petang Rabu. Baik, selamat sore, kita ada info sukan.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, kita bersama dalam rancangan Info Sukan petang ni, petang Rabu kita untuk 7 Oktober 2026. Baik, so kita mulakan sukan badminton di mana selepas melalui tempoh prestasi agak merundum, Lee Zi Jia membuka saingan terbuka Arctic dengan langkah meyakinkan bila mula melangkah ke undian utama kejohanan berstatus Super 500 di Vantaa, Finland kemarin. Di mana pemain persoalan lelaki profesional negara yang menghuni ranking ke-56 dunia itu menyingkirkan wakil tuan rumah Kelly Koljonen 21-12-21-15 dalam maksi kelayakan di Vantaa Energy Arena. Zijia tidak berdepan masalah untuk mengawal permainan sejak awal apabila menguasai rentak perlawanan sebelum memastikan kemenangan dalam tempoh selesa ke atas pemain ranking ke-66 dunia itu. Kemenangan berkenaan hadir selepas pemain kelahiran Alostar itu melalui aksi mengecewakan pada terbuka Vietnam peringkat Super 100 bulan lalu apabila tersingkir di pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Taiwan Wu Ziying yang ketika itu menghuni ranking ke-90 dunia. Dan sekaligus menjadi suntikan penting buat Zi Jia untuk kembali membina keyakinan selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan sebelum ini.

0: Baik, masih sukan badminton di mana meskipun kecewa selepas gandingannya bersama Aaron Tai dipisahkan, namun Kang Kai Jing tetap menyahut cabaran kedua Ketua Jururati Bergu Lelaki Negara Harry Iman untuk meningkatkan tahap permainannya pada masa depan. Pemain berusia 20 tahun itu berasal dari Kelantan, kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada kecergasan fizikal sebagai persediaan untuk kembali bergandingan dengan Aaron sekiranya diberi peluang pada masa akan datang. Kai Jing dan Aaron sebelum ini muncul sebagai juara dunia remaja sebelum Kai Jing digandingkan dengan Wan Arif Junaidi dan kini Log Hong Kwan, manakala Aaron bergandingan bersama dengan Aaron Chia dan juga So Hui Yik dalam beberapa kejohanan jelajah dunia kali ini. Bagaimanapun suara, Kai Jing mengakui tidak mahu terlalu memikirkan soal gandingan bermasa ini. Sebaliknya, mahu memastikan dirinya benar-benar bersiap sedia sebelum kembali bergandingan dengan Aaron. Kai Jing turut berpandangan gandingannya bersama dengan Aaron sudah berada pada kedudukan ranking ke-18 dan pemisahan secara kekal mungkin menyebabkan mereka terpaksa membina semula kedudukan dari awal. Baik, selalu daripada sukan badminton ke sukan olahraga, 4 atlet kebangsaan yang mewakili Universiti Putra Malaysia UPM mencuri tumpuan pada hari pertama Varsity Track dan juga Field BTF Grand Final 2026 apabila masing-masing berjaya memecahkan rekod kejohanan kali ini. Henry Anwar yang mewakili negara kesukan Asia Aichi Nagoya 2026 bangkit daripada kecewaan di temasya itu apabila mencatat rekod terbaru kejohanan dalam acara lompat jauh lelaki dengan lompatan 7.66 meter. Itu juga Sadat Marjuki Jizan yang bangkit daripada kecewaan di Jepun dengan mencatat 63.4 meter dalam acara tukul besi lelaki untuk memecahkan rekod kejohanan kali ini. Sanad Marzuki mencatat 63.4 meter dalam acara pukul tukul besi lelaki untuk memecahkan rekod kejohanan. Dua lagi atlet UPM yang turut mencipta rekod ialah Nur Khaliza Yasmin dalam lompat jauh wanita dengan catatan 6.01 meter dan Kamal Farhan Rahman dalam lempar cakra lelaki berusia 50.97 meter. Semua empat atlet berkenaan menjadi sebahagian daripada 6 pemecah rekod kejohanan pada hari pertama VTF Grand Final 2026. Baik, dan itu saja yang kita berkongsikan berusi info sukan di Top FM. InsyaAllah kita akan bersama kembali esok. Majulah sukan untuk negara.
1: Info sukan hari ini.

0: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
1: Baik, kita terus saja bersama dalam seleksi petani. Kita tampilkan dua lagi lagu petani. Kita ada lagu Ara Johari, Pasti Tiba. Kita ada lagu Melissa, mesti lagu Kau Hanya Satu. Baik, kita cuba panggil yang susunan petani. Siapa yang di tangan kita? Hello, siapa petang? Hello? Hello, siapa petang? Ah, ke mana kali petani? Hello? Hello, siapa petang? Oh, tu betul, tu betul. Okey, cuba lagi. Di tangan sama, 778-243. Mesti seleksi petang Rabu kita. Kita terima panggil yang susah petani. Hello, siapa petang?
2: Hello, selamat petang.
1: Ya, siapa di sana?
2: Bob dari Batu Lapan.
1: Okey, apa khabar Bob petang ni?
2: Baik,
1: sihat, ya. Sihat petang ni. Bob, kita ada lagu Ara Johari dan kita ada lagu Melissa. Lagu pilihan Bob petang ni?
2: Nomor satu DJ.
1: Nomor satu, Ara Johari ya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Bob. Assalamualaikum.
2: Okey, sama-sama.
1: Jom kita bersama dengan Ara Johari. Pasti Tiba, lagu pilihan Bob Musi, seleksi petang Rabu ini.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Semoga anda timur lagu bersemana daripada Zambling Muzi Zod Gosada untuk petani waktu sekarang pukul 4.25 petang. Jangan lupa setelah tempat pukul 4.30 petang nanti ikuti berita dari Sabah FM. Dan selepas itu terus bersama kami Tawau FM setengah pukul 7 malam nanti menerusi ritma petang. Baik, terus saya berhubung bersama dengan Rosmah menerusi lagu Sumpah Setia. Nantikan berita 4.30 petang dari Sabah FM.

0: feel it. Magusma.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Big BIM 2026 relevan dalam konteks pembangunan negeri Sabah. Pendekatan baharu dirangka bagi membangunkan industri ternakan. Assalamualaikum, salam.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Harapan saya untuk Belanjawan 2027 ni adalah agar kerajaan terus memfokuskan kepada kawalan harga barang keperluan asas lah, seperti minyak masak, gula dan sebagainya. Selain bantuan tunai seperti STR yang diteruskan, dan kami berharap juga ada mekanisme untuk meningkatkan gaji pekerja swasta dan B40, M40, supaya pendapatan seiringlah dengan kadar inflasi dan kos sara hidup semasa yang semakin meningkat ni.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit.

0: na sa mo yang mamili.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Baik, waktu sekarang pukul 4.48 dari petang. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tawar FM Stesen dan Belanda. Dan kita terus setia bersama dalam seleksi petang ini. Kita tampilkan lagu persembahan daripada Yusof, mengusi lagu Saliwara. Kita ada lagu Syam, Risalah Cinta petang ini. Tarian kita 7782 43. Siapa akan memanggil kita yang pertama yang seterusnya petang ini untuk seleksi petang Rabu. Hello, Yusof petang. Oh, okey, terputus. Baik, cuba lagi ya di tarian sama 7782 43. Kita tampilkan lagu persembahan daripada Yusof, mengusi lagu Saniwara. Kita juga tampilkan Syam, Risalah Cinta untuk petang ni. Hello, Yusof petang.
3: Petang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Rahimah Saleh petang ni ya.
3: Iya.
2: Baik, Rahimah, kita ada lagu Yusof Saniwara, kita ada lagu Syam, Risalah Cinta. Lagu pilihan Rahimah Saleh petang ni.
3: Sandiwara Yusof.
2: Sandiwara bersama dengan Yusof. Baik, terima kasih Rahimah. Assalamualaikum. Baik, kita terus bersama dengan Yusof. Musi lagu Sandiwara, musi seleksi pilihan Rahimah Saleh petang ni.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya terhadap Belanjawan 2027 yang akan diumumkan, sebagai rakyat saya berharap kerajaan dapat mengurangkan kos sara hidup, mengawal harga barang dan menambahkan lagi bantuan kewangan dan bantuan sara hidup terhadap golongan-golongan yang berpendapatan rendah, golongan-golongan miskin tegar, dan selaku pejabat awam secara khususnya saya berharap kerajaan dapat membuat kenaikan gaji dan allowance yang bersesuaian dengan situasi sekarang, dan bonus khas dan juga peluang kenaikan pangkat yang lebih mudah dan sistematik masa ini. Itu saja yang saya dapat fikirkan. Terima kasih.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Kramat Seleksi 35 77843 untukmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Baik, kita ke lagu terakhir. Okey, kita ke lagu terakhir petang ni. Baik, kita ke lagu terakhir. Kita ada lagu Aida Jumat. Mesti lagu Awak Sangat Nakal. Okey, lagu kedua kita ada Wani. Mesti lagu Aku Selalu Setia. Aku Selalu Setia. Kita ke pemanggil yang terakhir sebelum kita menantikan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media tepat pukul 5 petang nanti. Baik, kita ke lagu, kita ke pemanggil yang terakhir saya kira. Hello, selamat petang. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Aznalin.
1: Okey Aznalin, kita ada lagu Aida Jumat dan juga Wani. Lagu pilihan Aznalin petang ni.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua Wani petang ni ya. Baik ya. Terima kasih Aznalin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
1: Baik, terima kasih kepada panggil-panggil yang menghubungi saya petang ni. Dan juga saya mengharapkan semoga tibur sepanjang kita bersama dalam seleksi. Ya, seleksi petang Jumaat, petang Jumaat pula, petang Rabu ini. Untuk hari ini 7 Oktober 2026, maafkan saya. Dan jangan lupa sebab pukul 5 petang nanti ikuti berita dari Pusat Berita Radio Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas itu terus bersama kami menerusi ritme petang, pastinya menyajikan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini. Kita ke lagu terakhir, lagu pilihan Aznalin, musik seleksi Wani, Aku Selalu Setia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Kenapa, Man?
1: Ni macam jabatan lama lah.
2: Oh, gitu.
1: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
2: Cerita apa tu, Man?
1: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni kita pandai leka.
2: Bekerja kan?
1: Betul, bekerja. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
2: Pula manusia kan. Tak pernah puas hati.
1: Macam kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan, kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
2: Gitu kan. Gitu.
1: Padahal markah, itulah. Begitulah.
2: Kan, rasa iri hati
1: betul
2: dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
1: Betul, tempat kerja.
2: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
3: Okay, mantap soalannya ni.
2: Kan?
3: Macam lain vibe-nya ni.
2: Hati-hati.
1: Dia macam serius sudah sekarang hati ni.
3: Okay, kata ulama, dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
1: Betul.
3: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
1: Okay.
3: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
1: Betul.
3: Kan? Gelang. Kita nampak
2: kecil.
3: Tengok kawan, nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
2: Betul.
3: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Belanya grade sama.
1: Contoh
3: kan. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita
1: dengan suami orang
3: lain. Memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tidak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
2: Ya, betul.
3: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
2: Betul.
3: Dan sampai begitu, Man, ya.
2: Ya, amal, Man.
1: Sampai bin sihir, ya.
3: Man, soalan saya, jabatan mana?
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tower FM.
1: Selamat datang pukul 5.21 minit petang. Selamat datang untuk anda yang baru bersama kami Tower FM, stesen penanda. Saya terus menemani suara sehingga pukul 7 malam berusi lagu-lagu retro. Semuanya Tower FM, stesen penanda. Bersama dengan Haziq Rosby.

Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
2: Kalau bagi saya lah, keutamaan tu terutamanya macam kita di Tawau ni khasnya, kebanyakannya masih lagi ada yang bermasalah dengan air kan. Itulah yang paling penting, sebab dua perkara ni yang rutin hari-hari. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga semua ni dapat diperbaikilah.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

Suraya. Sama-sama kita menyediakan sambutan Hari Kesihatan Mental sedunia peringkat Hospital Tawau yang akan berlangsung 10 Oktober ini di Padang Bandaran Tawau.

Baik, abang kamu semua dan semua masyarakat selamat pada waktu untuk hari ini. Tiba pukul 6 petang. Bagi kawasan Barat Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa Nabi Isa memohon rezeki.

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan daripada langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kami kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Al-Quran Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتي

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Teruskan pukul 6.21 minit petang. Terus bersama kami mengusi lagu retro di 5 petang sejak 7 malam ini, bersama dengan Jeffrey Din, seruling anak gembala.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Kalau bagi saya lah, keutamaan tu terutamanya macam kita di Tawau ni khasnya, kebanyakannya masih lagi ada yang bermasalah dengan air kan. Itulah yang paling penting, sebab dua perkara ni yang rutin hari-hari. Jadi itulah yang kita harapkan, semoga semua ni dapat diperbaikilah.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit.

0: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5.30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.
1: Azhar bahagian zakat dan fitrah Majlis Agama Islam Sabah akan mengajarkan seminar zakat dan perniagaan dengan tema Subur Harta Berkat Berniaga. Melibatkan usahawan dan juga para peniaga di daerah tahun ini, yang akan berlangsung 15 Oktober 8 pagi di salah sebuah hotel terkemuka.

0: setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Baik, untuk sekarang pukul 6.37 minit petang, terus bersama kami musi lagu-lagu retro bersama dengan Jamal Abdullah, Keluhan Perantau.

0: FM, stesen pilihan anda. Layan.
1: Saudara, Persatuan Komuniti Wanita Sabah akan menganjurkan taliman dan juga kursus penanaman Halia Fertigasi Kaedah Moden yang akan berlangsung 10 Oktober ini, 8 pagi di Dewan Masyarakat Tawau.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Banyak bersama dengan Dato' Syarifah ini. Ini lagu Sri Dewi Malam. Bagi kita pukul 6.53 petang.

Baik, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mengusi Ridwa Petang untuk hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Di malam saudara, terus bersama kami mengusi 100.1 MHz bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dari saya, Rekam Jamin, mengharapkan semoga nanti berus panjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kerusahaan, salam keceriaan. Kita jumpa lagi. Malaysia Badan di kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

di balik batu. Ada udang di balik batu. Ha, kan? Menerusi sumber Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016 yang menggambarkan ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. Rakan-rakan pendengar Sabah FM, kadang-kadang dalam hidup ini ada orang yang datang kepada kita dengan kata-kata yang cukup manis, kan? Bukan main lagi, bagusnya selalu tanya kabar kita. Pagi, tengah hari, petang, malam, setiap masalah tanya kabar. Dan tiba-tiba rajin lagi membantu, kan? Tapi rupa-rupanya ada sesuatu yang dia mahukan. Inilah yang dinamakan ada udang di balik batu. Bukanlah kita mau bersangka buruk kepada semua orang. Cuma kita kena bijak menilai dan jangan mudah terpedaya dengan kata-kata manis. Tak kiralah lelaki ke perempuan ke, dan jangan pula kita sendiri yang berbuat baik hanya kerana mengharapkan ada balasan. Itulah maksudnya peribahasa ada udang di balik batu. Simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
5: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlakan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344. Sambungan 1116. 088-712-344. Sambungan 1116.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, pada pukul 7.15 minit malam nanti, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Tawau 95.7 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba?
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Persidangan antarabangsa Borneo untuk perniagaan, pendidikan, ekonomi dan pengurusan Big BIM yang julung kali diadakan amat relevan dalam konteks pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh ekosistem ilmu dan jaringan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan tinggi, industri dan masyarakat. Beliau berucap rasmikan Big BIM 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya, Datuk Siza Mandela Malakun. Dalam konteks Sabah, terdapat banyak isu dan peluang yang boleh dijadikan bidang penyelidikan bersama. Antaranya pembangunan ekonomi luar bandar, transformasi digital, keusahawanan belia, pertanian pintar, pelancongan komuniti, kelestarian alam sekitar, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana serta peningkatan daya saing ekonomi tempatan. Masyarakat orang asal Borneo perlu dilihat sebagai rakan pembangunan mampan dan bukan sekadar penerima bantuan atau penerima program pembangunan semata-mata. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, penglibatan masyarakat berkenaan dalam menentukan hala tuju pembangunan amat penting bagi memastikan ia memenuhi keperluan komuniti di samping memelihara identiti, budaya dan pengetahuan tradisional mereka. Beliau berucap merasmikan persidangan pembangunan orang asal Borneo kedua 2026 di UMS. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Dalam pada itu, beliau turut menekankan pengukuhan ilmu, modal insan dan kemahiran digital dalam usaha memperkasa orang asal Borneo, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan serta ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas menerusi pelbagai bidang. Melatih lebih

perubatan dari Semenanjung untuk mengisi kekosongan di hospital dan klinik kesihatan di Sabah. Justru, kerajaan perlu memberi perhatian kepada usaha memperbanyak pengambilan serta latihan anak Sabah dalam bidang perubatan sebagai langkah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga dari luar negeri pada masa hadapan. Pusat Pengantarabangsaan dan Penglibatan Global PPPG Universiti Malaysia Sabah mewarnai Meet and Greet with International Students in Malaysia 2026 dengan kepelbagaian budaya menerusi penyertaan kali kelima dalam program berkenaan yang berlangsung di Negeri Sembilan baru-baru ini. Penyertaan itu untuk memperluas interaksi dan jaringan dalam kalangan pelajar antarabangsa selain memberi ruang kepada UMS mengetengah budaya serta identiti pelajarnya di peringkat kebangsaan. UMS yang diwakili 10 pelajar antarabangsa dari Timor Leste mengetengahkan budaya, adat dan identiti negara berkenaan menerusi aktiviti kebudayaan serta reruai pameran UMS. UMS berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan Tiger and Good dan Batu Seremban selain menjadi finalis dalam pertandingan Lagu Melayu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bagus ba?

0: FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi. Fardu Zuhur 12.05 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.21 minit petang. Fardu Maghrib 6.05 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.43 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan keluar ke suatu tempat, berhati-hati. Dan mungkin anda ada yang ketika ini dalam perjalanan pulang ke rumah, kan? Mungkin ada yang sedang menuju ke suatu tempat tetapi tak tahu ke mana arahnya. Okey, adalah itu. Okey, baik. Ketika ini cuaca, keadaan cuaca jerbu tidak menentu dan udara kadang-kadang tercemar, kan? Kita tak tahu. Jadi jika udara di luar rumah kita ataupun kawasan luar daripada tempat kita bekerja tercemar, lindungi udara dari dalam rumah ataupun bangunan tempat kita bekerja. Yang mana semasa jerbu, lakukan 3 langkah mudah, iaitu tutup pintu dan tingkap. Jadi elakkan merokok di dalam rumah dan gunakan alat penapis udara jika berkemampuan. Jadikan satu kebiasaan, apabila bacaan IPU meningkat, kita terus je tutup pintu dan tingkap. Jadi langkah kecil ini dapat membantu mengurangkan kemasukan udara tercemar dan melindungi kesihatan seluruh keluarga kita, kan? Okey, baik. Apabila kita dapat bacaan IPU tu meningkatnya daripada sederhana jadi tidak sihat, terus saja kita lakukan 3 langkah mudah tadi. Baik, kita dengarkan lagu ini. Hanya dia, Dakwah Band. Sampai FM, bagus pak.

0: sedang mendengar Sabah FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, simfoni tetap di hati pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk para pendengar Sabah FM, dalam kita sibuk menjalani kehidupan setiap hari, dan kita jangan lupa satu perkara yang sangat penting, iaitu kesihatan mental kita. Betul tidak kan? Kesihatan mental ni merujuk kepada kesejahteraan emosi, fikiran dan perasaan kita. Menjaga kesihatan mental sama pentingnya dengan jaga kesihatan fizikal. Tiada beza tu. Bila fikiran terlalu penat, emosi juga boleh terganggu. Baik, sokongan kesihatan mental kini lebih mudah diakses melalui MyMinda di aplikasi MySejahtera. Melalui MyMinda, anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan untuk itu juga, kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Buka aplikasi MySejahtera dan akses MyMinda hari ini. Kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita selain daripada kesihatan fizikal. Baik, untuk itu kita dengarkan Jannah Ikhwan Fatanah, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Saya Nio, saya dengar Sabah FM, bagus ba.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.
4: Dan

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Sabah FM bagus bah. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita macam biasa kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, para pendengar Sabah FM, bila mana kawan-kawan kita pergi seorang demi seorang kan, ketika itulah kita rasa sunyi. Dulu ramai yang boleh kita bawa berbual kan, kita ajak pergi kantin. Tapi bila masing-masing masa berlalu begitu cepat kan, masing-masing membawa haluan masing-masing. Jadi ada yang berpindah, ada yang sibuk kan dengan kehidupan mereka, dan ada juga yang pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Sebab itu, jangan tunggu kehilangan baru kita mahu menghargai. Dan kalau masih ada sahabat yang boleh kita hubungi hari ini, kita cuba-cuba call kan, cuba-cuba tanya apa kabarnya. Kadang-kadang satu mesej ringkas saja pun itu sudah cukup membuatkan seseorang rasa dia masih ada tempat untuk bercerita. Jadi berkait rapatlah dengan tadi tu kan, kesihatan mental. Jangan sendiri-sendiri kan. Kalau boleh untuk antarkan ucapan dengan kita di Sabah FM pun boleh juga, 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Cinta Seorang Teman. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, ba.
4: Aduh, tak boleh jadi ni.
3: Ibu mau buat apa tu?
4: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
3: Ibu sudah siap laporkah?
4: Sudah. Senang saja, ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
1: Terima kasih tak terhingga kepada anda yang terus dengar Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kuarter Media pada pukul 9 malam nanti, manakala Sabah FM akan diteruskan dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia bersama dengan DJ Syafif hingga pukul 12 tengah malam ini. Buat rakan-rakan pendengar Sabah FM, kalau mahu membantu, biarlah ikhlas. Dan kalau mahu berkawan, biarlah kerana menghargai persahabatan itu. Jangan pula sampai ada ungkapan peribahasa, ada udang di balik batu, ada agenda tersembunyi yang dirahsiakan. Dan moga apapun yang kita lakukan, moga sentiasa dirahmati dan mendapat keberkatan. InsyaAllah, amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
0: Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Hype akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita itu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja, bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab itu di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Alright, VNC, lagu yang dipopularkan oleh Tak Segampang Itu. Tuh, kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi dia tidak boleh berpisah juga dengan VNC, okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh ina, Lady Gaga masa tu Poker Face.
1: Ya, Poker Face.
0: Wih, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wiyo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah. Apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa tuh?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja. Pas tu saya tayang pakaian tradisi kita Sabah. Oh,
0: kejap, kau pergi Hong Kong, kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay, sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itulah sebenarnya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta daripada pemusik kita. Tahniah VNC, tahun bila itu di Hong Kong?

0: 2023.
1: Wih, baru-baru ya, juga. Oke. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua Vinci. Oke, dia suka menyanyikan, dia menyanyikan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput Vinci dengan lagu keduanya.

0: vitamin C, ya CC. Perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa maksud CC?
1: Thank you.
0: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ni kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana. Jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okey, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okey, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: jarang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah penghujung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke? Okay?
1: Thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Oke? Okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michel Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Okay. Semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Bagus bah. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih semangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syafiq menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Ella yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang enda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda, jadi tingkatkan kamu punya volume radio dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus lagu Laskar Pelangi daripada Niji. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syee Pandora dan Sabah FM. Bagus ba?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus ba?
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepada.
4: Sebentar lagi berita Sabah FM.
5: Bagus ba.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab atas hikmat bakti, komitmen serta kerjasama yang diberikan sepanjang merajui Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah. Penghargaan itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat sempena persaraan Datuk Muhammad Razali di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Menteri memuji peranan Datuk Muhammad Razali dalam memperkukuh hubungan serta kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan, terutama dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Muhammad Razali turut merakamkan ucapan terima kasih atas sokongan padu yang diberikan oleh kerajaan negeri sepanjang beliau memegang jawatan berkenaan bermula September tahun lalu. Datuk Muhammad Razali akan bersara wajib pada 14 Oktober ini. Sekurang-kurangnya 50 perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat pemula disasarkan meraih manfaat menerusi dana pembiayaan penilaian harta intelek IP bernilai RM1 juta yang diterajui Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata peruntukan dana rintis itu disediakan untuk menampung kos perkhidmatan penilaian IP secara profesional bagi membolehkan aset tidak ketara milik usahawan diiktiraf dalam sistem perbankan rasmi, sekaligus membantu PKS berasaskan teknologi mendapatkan pinjaman tanpa perlu bergantung kepada cagaran fizikal tradisional seperti tanah atau bangunan. Sabah memerlukan peruntukan lebih besar dalam belanjawan 2027. Bagi menangani isu asas termasuk bekalan air, jalan raya, elektrik, pendidikan dan capaian digital khususnya di kawasan luar bandar serta pedalaman. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata isu tiga serangkai iaitu air, elektrik dan jalan raya masih menjadi antara cabaran paling kritikal yang memerlukan perhatian serta peruntukan kerajaan persekutuan. Sekurang-kurangnya RM500 juta ringgit diperlukan bagi membaiki saluran air dan menggantikan paip usang di seluruh Sabah. Manakala jumlah sama dicadangkan bagi menaik taraf dan membina jalan raya ke kampung-kampung terpencil termasuk di Kota Marudu, Pitas dan Tongod. Sebanyak RM300 juta ringgit dicadangkan untuk meningkatkan kestabilan bekalan elektrik, manakala RM300 juta ringgit untuk membaiki sekolah daif serta memperluas capaian internet. IDS turut mencadangkan peruntukan bagi memperkasa ekonomi akar umbi termasuk perusahaan sosial, mikro, cottage serta ekonomi informal bagi membantu petani, nelayan dan penjaja menaja pendapatan mampan. Inquest Proceeding Allahyarham Zara Khairina. buku catatan milik Allahyarham Zara Khairina yang dirujuk sebagai diary, bukan catatan harian. Sebaliknya berkaitan persahabatan dan pengalaman bersama rakan-rakannya. Ibunya Noraidah Lamat berkata, Zara mula menulis dalam beberapa buku catatan sejak 2021 atas galakan guru bahasa Melayu bagi membantu memperbaiki tulisan tangannya. Ketika memberi keterangan, saksi ke-82 itu berkata, setiap buku dikaitkan dengan rakan tertentu dan kadangkalanya dikongsi untuk membolehkan rakan meninggalkan catatan. Bagaimanapun, Noraida mendedahkan Zara beberapa kali mengadu mengenai kejadian buli, gangguan serta layanan kurang menyenangkan daripada pelajar lain ketika tinggal di asrama SMKE Tun Datuk Mustafa Papar. Noraida berkata, kali terakhir bertemu Zara ialah pada 13 Julai 2025 ketika menghantarnya kembali ke asrama, manakala panggilan terakhir diterima pada malam 14 Julai. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025 sehari selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri berhampiran longkang asrama sekolahnya pada awal pagi. Sekian berita tadi disunting oleh Mole Gobong dari berita seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baguslah Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Varian lebih lagu, lebih santai bersama DJ Syapip. Sebentar lagi tepat jam 11 malam kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi yang dirancang. Kita dengar kan dulu lagu Die With A Smile daripada Bruno Mars dan Lady Gaga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Tiada siapa boleh halau.
1: Lain macam punya energy, lain energy to enemy. Dan aku lain-lain teori, different kind macam felony. And honestly, untuk family, no limit, no remedy. I prove it with no degree, hanya lyric dan melody. Bergerak dalam tempo.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan Sabah.

0: FM. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369.
3: Sebentar lagi utama 11 malam.
4: Baguslah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bobo FM. Bagus
1: bang. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

0: Varias Sabah FM masih lagi bersama DJ Syafiq. Waktu begini memang paling ngam untuk santai-santai. Ada yang sedang menikmati kopi panas, ada yang sedang makan mie segera, ataupun ada yang kononnya mau tidur awal tapi tangan masih sibuk scroll handphone. Jangan mengaku kalau terasa. Apapun, terima kasih kerana memilih Sabah FM sebagai teman malam kamu malam ni. Selagi kamu belum tidur, selagi itulah kita boleh terus berhibur bersama. Kalau ada lagu yang boleh menggambarkan mood kamu malam ini, kirim saja permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
2: Amboy, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
3: Ketika cuaca panas dan hawa melampau.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Biar ku tak makan, janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: FM.
1: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
2: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
3: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
4: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Bagus bah, Sabah FM.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
2: Betul.
1: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
0: Inilah hari baru, ini hari pertama. Bagus Bah Sabah FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus Bah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Tracks FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja, penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je. Contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanja Jawa Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Pelajaran Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

0: pagi Gang Burung Hantu Nasional FM.
1: Kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Gang Burung Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira kan ada. Jadi kita teruskan Gang Burung Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai, kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Cap C. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan geng burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersedia kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan cerita stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni lapar lah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Selamat berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mendunia, next level, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni, baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni, bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzan Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun message yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan yang di muka buku, sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu yang sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Zaid, kita ada Tokmo 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap ya, kita ada Kak Halimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul _official,
Kita ada ramai lagi. Mana yang saya dapat dah sebut tu. Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan. Mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing Dalam Sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani game burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim, assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GPH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GPH dulu sebelum terlena di Boy Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim? Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira, dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM, sentiasa di hati, dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi. Lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat

Nasional FM, menjaga di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Burung Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamai. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Aino Raini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Burung Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai bukan saja balik rumah, sampai bila lah sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang kita, saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM.
4: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
5: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
4: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
5: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam. Mata dah layu dah. Tapi tetap setia dengan GBH berjaga. Ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani

segar. InsyaAllah amin amin. Terima kasih juga stiker tu comel betul. Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ya, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana Anoy, kol-kol betul, Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Ah, kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kat kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lain Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfah Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal, mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai. Dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti. Jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah. Kita bermenari sikit lah daripada Dia Fadila. Sebab pun cat-tadadah. Terdengarkan lagu ni. Okey, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insyaallah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia, berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: pagi.
1: Berita pagi.
2: Berita pagi.
0: Hiburan lagu-lagu terbaik.

Yang lagi belum bersama dengan Wani Hasrita dengan lagu yang canggungan, dan sebelum itu lagu daripada Kimi Kimo, Lukas Sikta dan juga Salam Music dengan lagu yang Kemana Ni. Ya, anda mungkin ke sekolah untuk menghantar anak, ada yang ke tempat kerja masing-masing, ada yang baru balik dari tempat kerja shift malam. Selamat berehat untuk anda yang bekerja, selamat bekerja. Adik-adik yang bersekolah, selamatlah bersekolah ya. Okey, dan untuk anda yang bersarapan di rumah, selamat sarapan. Dan apa jualah kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus semangat dan juga terus kita sebarkan aura positiviti kepada orang lain. Okey, kalau kita rasa macam ya macam malas pula aku hari ini kan, cuba fikir betapa rajinnya betapa baiknya kalau kerja yang kita buat tanpa kita sedar, yang kerja kita tidak bertangguh-tangguh tu kan, rasa kita buat pelan-pelan, step by step, akhirnya terjadi, tercapai juga kan. Jadi biar ambil langkah yang kecil, yang penting kita mulakan langkah kita untuk kita terus bangkit dan bersemangat, dan juga kita lakukan pekerjaan kita dengan hati yang ikhlas. Okey, kerja itu pun satu amanah kan. Untuk anda yang terus layan Tau FM sembilan, anda ada yang mungkin mendengarkan kami di empat frekuensi utama, di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Tidak lupa juga untuk anda yang mendengarkan Tau FM secara tersalian menerusi RTM Klik. Yang belum muat turun RTM Klik, kenapa? Tunggu lagi kan? Downloadlah secara percuma sahaja. Yang penting anda ada internet, ada telefon bimbit, telefon pintar, okey sudah tu. Boleh sudah muat turun RTM Klik secara percuma, jadi anda boleh dengarkan Tau FM di mana jua anda berada. Layan terus menerusi rentak pagi kita, lagu-lagu hiburan yang terbaik seketika nanti Anda akan kongsikan tinjauan cuaca. Adakah cuaca baik sepanjang hari ini? Semalam hujan kan? Dan juga 6.30 kita ada berita dari Sabah FM, dan ada info solat yang Anda akan kongsikan untuk anda. Dan juga 7 pagi nanti berita dari Sabah FM pula, berita utama 7 pagi. Okey, semuanya menerusi di rentak pagi kita, lagu-lagu hiburan yang terbaik, santai-santai sejak pagi ni. Lagu bersama dengan Faizal Tahir, Santai.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini. Hari Khamis 8 Oktober 2026. Kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah. Yang mana pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk cuaca bagi daerah Lahadatu, pagi hujan di beberapa tempat sehingga ke petang, malam ribut petir di beberapa tempat. Cuaca untuk bagi daerah Kunak, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan untuk daerah Sempurna pula, hujan di beberapa tempat sebelah pagi, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat. Dan Lahadatu tiada hujan sebelah pagi, petang hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai timur Sabah pula, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sehingga ke malam, arangnya bergerak dari barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Dan air sekali, cuaca perairan Lahadatu, pagi hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, arangnya bergerak dari selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etri Clay Jamie S. Teban dalam berita Sabah FM. Program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ Platform membentuk kepimpinan masa depan Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang, berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Beliau berucap pada majlis penyampaian watika pelantikan Fellow SMJ 5.0 di Kota Kinabalu.

0: Harapan Rakyat Belanjawan 2027.
1: Harapan saya bagi Belanjawan 2027 ini adalah untuk kerajaan turut melihat lebih dekat mengenai isu keselamatan cyber. Sebabnya dalam zaman AI ini kita dapat lihat kebocoran maklumat ataupun data pengguna ini boleh dikatakan semakin membimbangkan. Jadi saya fikir adalah mustahak untuk perkara ini dilihat dengan lebih serius bagi mengelak berlakunya peningkatan penipuan cyber ataupun kita kenal sebagai scam. Ini bagi menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat, khususnya dari segi keselamatan kewangan rakyat ini sentiasa dijamin. Dan saya juga berharap kerajaan akan juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur asas dan keperluan-keperluan utama rakyat di semua peringkat, di semua bahagian. Sebagai contoh, harga tiket kapal terbang domestik juga perlu diberi perhatian dan diharapkan dapat diseimbangkan, khususnya ketika waktu-waktu puncak ini, bagi memastikan rakyat dapat terus bergerak dengan selesa mengikut kemampuan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar

0: pagi. Perintah pagi. Perintah pagi.
1: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Ya, 6.45 minit pagi waktu ini. Lagi berang tadi bersama dengan Havana dan juga Pitbull dengan lagunya We Run The Night. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne menerusi rentak pagi kita di jam yang pertama untuk edisi hari ini. Rentak pagi kita hari Khamis 8 Oktober 2026. Terima kasih kepada Akar Ojalia yang berada di kampung Jawa Kongsi 10. Katanya Assalamualaikum dan selamat pagi Anne. Waalaikumsalam Akar. Selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Buat anakku Syakir, selamat ulang tahun kelahiran buatmu anakku. Doa mama yang baik-baik saja untukmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Rojania. Faldi Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam rentak pagi buat semua pendengar Top FM di mana juga anda berada. Selamat bertugas DJN. Jangan lupa sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. And sarapan naskun hari ini, nasi kuning ikan. Okey, anda pula sarapan apa? Boleh kongsikan bersama-sama Anne, okay? Bukan sarapan kamu kongsi, maksud Anne apa yang kamu makan, gitu. Okay, bersama dengan Hakim pula. Selamat pagi, salam ceria di Jeto FM. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Di hari yang baik ini, semoga baik-baik belaka, dikurniakan kesihatan, rezeki yang melimpah ruah, amin. Terima kasih untuk Jeto FM kerana menghiburkan kami warga Tawau pada hari ini. Terima kasih. From Abdul kata Haji Burijin katanya, terima kasih. Itu antara kiriman daripada rakan akan kita di WhatsApp Tawau FM ya. Salam-salam pagi anda boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp 019-490-3838. Kita teruskan lagi Ibran menerusi rentak pagi kita bersama dengan Dayang Nurfaiza, umpan jinak di air tenang. Di rentak pagi.

0: Berikut dia sampaikan waktu-waktu salat fardu sepanjang hari ini bagi edisi Khamis 8 Oktober 2026. Untuk zon 3 dan datu, sila bukan kunak sahabat sempurna. Tunggu dan juga bagian Tau Timur, salat fardu zuhur 11.56 minit pagi, asar 3.11 minit petang, maghrib 5.56 minit petang, isyak 7.5 minit malam dan subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Manakala pagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Muratai, Kelabakan dan juga bagian Tau Barat, salat fardu zuhur 11.59 minit pagi, asar 3.13 minit petang, maghrib 6 petang, isyak 7.9 minit malam, subuh pagi esok 4.47 minit pagi.
1: Waktu surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.

jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat.
3: Rentak.

0: pagi. Renta pagi. Renta pagi.
1: Renta pagi.
2: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa comeback?

Ya, Rentok Pagi Tu FM, pilihan anda 7.23 minit pagi waktu ini. Lagi berantai tadi bersama dengan Kumpulan Iklim dengan lagunya Mahligai, Seribu Mimpi. Menerusi Rentok Pagi di jam yang kedua, teman-temankan saya Eliana Miza. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Di mana juga anda lain terus Tau FM, sesuai pilihan anda. Ada yang mungkin dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing hari ini kan. Selamat dalam perjalanan anda, selamat tiba ke destinasi masing-masing. Yang baru hantar anak dari sekolah kan, ataupun yang anda dalam perjalanan pergi tempat kerja, ada yang keluar mencari rezeki, semoga dipermudahkan, lancar segala tugasan kita pagi ini ya, hari inilah. Okay, 9.30 pagi nanti, nantikan temu bual khas yang kita bawakan menerusi Tawa FM berkaitan dengan Belanjawan 2027 yang akan bersama tetamu dibawakan ke konti Tawa FM bersama dengan Datuk Hamil bin Haji Awang, pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau, yang akan bercakap mengenai Belanjawan 2027 Petani Penternak dan Usahawan IKS Tawau. Okey, nantikan 9.30 pagi ini. Okey, rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan jawab pagi ini, terima kasih. Daripada Abang Timbo di Facebook Tawau FM, saya sempilian anda, katanya assalamualaikum, selamat pagi buat semua. Waalaikumsalam buat DJ N dan juru teknik, selamat bertugas, terima kasih. Daripada Renew, katanya selamat pagi, salam ceria DJ Tawau FM di pagi hari yang baik ini, semoga baik-baik sahaja, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih Tawau FM kerana menghiburkan kami pagi ini. Terima kasih juga ada Jofikar bersama muslamanya Bilaja yang bagi jempol, bagi like lah di Facebook Tawa FM. Terima kasih kawan-kawan kita, dan salam pagi juga anda boleh hantarkan menerusi 019-490-3838. Baik, 7.25 minit pagi, kita lain lagu bersama dengan Anima Yuni, Dasar Buaya Cinta. Lepas itu kita ada layang tular untuk hari ini. Layan terus Rentak Pagi.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7, 3, 11 pagi.
2: Bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular diaktifkan.
0: Tujuh 30 minit pagi, waktu ni kita bawakan apa lagi yang tular untuk hari ini. Ini tular di media sosial, ada yang nampak jugalah. Mungkin anda pun ada lihat di Facebook, dikongsikan menerusi TikTok yang tular di media sosial tentang perbuatan khianat di sebuah masjid di Kampung Berangan Tumpat yang bukan sahaja menyebabkan pintu kaca pecah, malah ruang solat lagi tu turut tercemar dengan cecair berbau busuk. Hingga kerja sertu perlu dilakukan secara berperingkat selama 3 hari. Aduh, kenapa lah ada manusia macam begini kan? Jadi kejadian berlaku kira-kira pada pukul 4.35 pagi, subuh-subuh ya, Isnin lepas, di Masjid Al-Aziz Al-Hadi di Kota SPP Warisan, apabila seorang lelaki ni dipercayai dia menceroboh masuk sebelum menuang cecair berwarna coklat kehijauan yang mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan lah pada kapet. Bayangkanlah bah, kapet kalau dia basah sekejap pun dia ada bobok lembab. Ini kan lagi dituang cecair yang berbau busuk. Aduh. Jadi polis menerima maklumat berhubung kejadian tersebut pada 6.35 pagi dan di hari kejadian, dan kini sedang mengesan lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan perbuatan berkenaan, dan kes disiasat mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan dan Seksyen 427. Jadi selepas kejadian tersebut, kerja pembersihan dilakukan sebelum proses sertu dimulakan pada hari Selasa, dan kontraktor pencuci Muhammad Hanif Muhammad Nur berkata pihaknya terlebih dahulu membuang kotoran yang terdapat pada kapet, dinding serta meja ceramah. Bayangkanlah, banyaknya tempat defekasi basah kan, bekas kotor. Bagaimanapun keadaan kotoran yang dipercayai basah menyebabkan proses pembersihan perlu dilakukan dengan lebih teliti kerana ia bimbang telah meresap ataupun merebak ke kawasan lain. Iyalah, betul kan? Dan sebelum itu, beliau juga berkata yang mana Hanif mempunyai sijil untuk menjalankan proses berkenaan. Dia berkata sudah biasa mengendalikan kerja sertu di masjid, dan sebelum ini hikmatnya pernah diperlukan bagi membersihkan kawasan yang dimasuki anjing ataupun babi. Namun proses berkenaan lebih mudah kerana ia melibatkan leluan kering, haiwan terbabit. Ini kan pula basah lah tempat tu. Banyak lagi tu dia dikasih kotornya. Ada juga manusia individu macam gini kan. Jadi bagi Muhammad Hanif, kerja yang dilakukan ini bukan semata-mata mencari pendapatan. Beliau memilih untuk membantu pihak masjid tanpa mengenakan bayaran, walaupun kos perkhidmatan berkenaan boleh mencecah ribuan ringgit sebenarnya ya. Dan yang mana beliau berkata dia dihubungi oleh pihak pengurusan masjid untuk membantu membersihkan kawasan berkenaan selepas kejadian, dan bau yang terdapat pada permadani membuatkan teringat pada bau najis babi yang pernah di dunia sebelum ini. Namun dia tidak dapat memastikan jenis kotoran berkenaan, dan kerja berkenaan dilakukan dengan dua pekerja yang lain dan dijangka selesai sebelum masjid boleh digunakan semula. Dan juga beliau turut menawarkan hikmat pembersihan sejak 8 tahun dan masih juga bersyukur diberikan peluang untuk membantu pihak masjid dalam keadaan sedemikian. Dan sementara itu, Bilal Masjid tersebut mengatakan kejadian berkenaan mengejutkan pihak pengurusan kerana sebelum ini perkara ini tidak pernah berlaku. Sebarang kejadian yang tidak diingini di masjid terbabit. Bagaimanapun, jemaah masih boleh menggunakan bagian tingkat 2 masjid kerana proses sertu hanya membabitkan tingkat bawah yang menempatkan ruang solat lelaki. Dan beliau berharap kejadian seumpama itu tidak berulang lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis. Ya, kalau dari CCTV itu pun, kalau kita lihat pun yang dikongsikan tular sudah di TikTok dan juga di Facebook, yang mana lelaki ni dan memakai topi keledar ya, mungkin untuk menutup identitinya, boleh masuk masjid, boleh dituang semua. Ada juga manusia macam begini kan, yang melakukan perbuatan khianat. Janganlah begitu kan. Kalau ia pun kita, kalau dendam dengan orang, jangan sampai macam tu kotor, mengotorkan lagi masjid, jangan begitu ya. Ini kita ambil pengajaran lah dari kisah ini. Semoga benda-benda begini tidak berlaku lah di mana-mana masjid ataupun mana-mana tempat. Okey, 7.35 minit pagi waktu ini yang kita bawakan menerusi Apa Yang Tular.
2: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Belanjawan 2027. Apa yang kita harapkan?
1: Kos sara hidup yang terkawal.
2: Pembangunan yang terus memberi manfaat.
3: Bantuan yang lebih bersasar.
4: Kerjaan yang lebih luas.
5: Belanjawan 2027 membawa harapan pada rakyat dan negara.
0: Ikuti siaran langsung Belanjawan 2027 pada hari Jumaat jam 2.30 petang di Tower FM dan saluran RTM.
6: Bila sendirian terbayang wajahmu.
7: Hai, saya Ramlaram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.

Fokus berita pagi ini, RUU Perlindungan Warga Emas dijangka dibentang awal tahun depan. 3,150 calon guru kos terima tawaran bulan ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Sesi libat urus bagi penggubalan rang undang-undang RUU berkaitan perlindungan warga emas diperluaskan di seluruh negara bagi mendapatkan

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Macam mana pagi anda hari ini? Harapnya yang mendengarkan saya pada detik ini baik-baik saja ya. Amin. Dipermudahkan segala urusannya. Amin. Macam biasa, pagi ini Bro AK datang lagi. Bro AK lagi dan lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station pilihan anda. Pendengar sekalian, kita tiap hari macam-macam kan yang kita lalui. Lagi-lagi sekarang ni kan zaman moden, bilang orang zaman serba laju, semua dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Apa bilang yang orang Arab tu, teknologi ya, kan. Jadi geng, sepatutnya kita kena bijak lah menggunakan segala apa yang ada untuk membantu diri kita menjadi versi terbaik dalam hidup kita. Bilang orang dalam bahasa Inggrisnya, it's never too late to create your best life, kan? Ya, kita mesti sentiasa mencari cara untuk membina versi terbaik dalam hidup kita. Kita ni kena faham, kan? Versi terbaik dalam hidup kita ni bukan tentang siapa yang paling kaya ataupun paling lawa ataupun paling viral, tapi tentang siapa yang berusaha menjadi lebih baik daripada semalam. Contohlah kan, contoh, ini contoh ya. Kalau semalam kita cepat marah, hari ini kita cuba lebih sabar. Kalau semalam kita banyak mengeluh, hari ini kita mesti banyak bersyukur. Kalau semalam ataupun kemarin kita sibuk kerja, hari ini kita cuba lebih menghargai waktu bersama keluarga dan diri sendiri. Healing-healing lah katakan, kan? Ringkasnya beginilah, semuanya datang dari dalam diri kita sendiri. Kena ada kesedaran lah dalam diri ni untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jangan tunggu tahun baru ataupun bilang orang, kau tunggu tahun baru baru mau berubah. Jangan terlalu mengharapkan motivasi dari luar. Mulakan dari sekarang, sebab perubahan tu tidak perlukan tarikh yang istimewa. Yang penting niat ikhlas mau berubah, insyaAllah mudah semuanya tu geng. Jadi geng, untuk pagi ini sambil-sambil anda memandu tu kan, atau yang sedang kemas-kemas rumah tu, atau yang sedang bersarapan tu kan, ucapkan dalam hati kita, today is the day. Hari ini adalah harinya untuk aku jadi versi terbaik dalam hidupku. Semoga dipermudahkan semuanya ya. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Selamat pagi.

0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Di mana juga anda lain terus to FM Sesen pilihan anda. 7.55 minit pagi waktu ini menghampiri pukul 8 pagi. Untuk kita nantikan berita dari Sabah FM. Dan kita akan masuk di jam yang kedua untuk lagi hiburan menerusi rentak pagi kita. Dan juga lagu hiburan Kuasa 2 di jam yang ketiga. Dan 8.30 kita akan bersama dengan rakan-rakan untuk perkongsian diari sana sini. Okey, mungkin sebelah semenanjung kan keadaan jerebu, sebelah sana agak kuat juga, IPU, bacaan IPU meningkat. Tapi jangan abaikan ya, kalau kita nampak langit itu macam biasa, tetapi kualiti udara boleh berubah. Okey, bila bacaan indeks pencemaran udara IPU meningkat, ambillah langkah berjaga-jaga. Pastikan juga anda mengetahui bacaan IPU terkini di kawasan anda. Okey, untuk maklumat rasmi, terus ke saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, ataupun anda boleh pergi terus ke website APIMS untuk Air Pollutant Index Management System. Boleh tengoklah di kawasan anda bacaan IPU macam mana kan. Kalau untuk kita di Tawau, dalam keadaan sederhana hijau lah ya, masih lagi dalam keadaan hijau 96. Okey, kalau sebelah semenanjung, di Johor je ada dua sekolah tutup ya, untuk menjaga kesihatan dan keselamatan murid-murid dan rakyat lah di sebelah semenanjung sana, di terutamanya mereka yang mungkin bacaan IPU sedikit tinggi kan. Jadi untuk anda, terus kita jaga kesihatan. Sekiranya anda berada di luar, pakailah pelitup muka yang bersesuaian, kurangkan aktiviti di luar. Dan juga sekarang pun musim kemarau juga kan, banyakkan minum air putih, air kosong. Okey, kita terus juga akan berkongsikan maklumat semasa berkaitan dengan jerbu dan juga info-info semasa yang dikongsikan lah. Okey, jangan lupa untuk anda follow Instagram dan juga Facebook, aplikasi X dan TikTok Etau FM untuk anda ikuti info-info terkini. Okey, dan juga boleh WhatsApp Etau FM 019-490-3838 untuk anda respon pagi. Okey, nanti tajuk pagi yang akan upkan di jam yang seterusnya lah. Lantikan apa pagi untuk berita dari Sabah FM, terus setiap bersama kami di Rentak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Fellow SMJ platform bentuk kepimpinan masa depan Sabah. Hasil penyelidikan Big BIM 2026 jadi rujukan dasar pembangunan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM.